0: izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.atakwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, Bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, memang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri
2: iya,
1: gitu enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya asam urat tuh kalau mamanya mamanya sholat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak nangis rasanya di sini membandel di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjal sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% ya udah. Ya anak kan sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang apa ada enak semua udah.
3: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, diecer?
3: Iya, diecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selama udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4 ya, bulan?
3: Ya, kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
3: Nah itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak itu ini, ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu Pak?
3: Waktu ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu Pak? Sampai
3: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
3: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
3: udah enak, udah sembuh gitu.
1: 2 bulan
3: ya. Taruh 80% enggak?
1: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

kita laksanakan sholat ini dengan khusyuk. Begitu imam takbir, kita tak. Tidak ada lagi yang belakangan ini. Apalagi anak-anak ini, jangan terpaksa ya. Jangan terpaksa. Karena bermalas-malasan di dalam beribadah, terutama sholat, itu adalah tanda-tandanya orang munafik.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngeringan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa loh. Lu lihat di belakang ngono. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin? Dia kan mukanya ngampakin.
0: Uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro? Emang itu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa. Masa 102 mah ada umur mah. Nggak jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan kepercaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok
1: gak ada rahasia cuman engkong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka.
1: Iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah, abang ah. Jadi minggang tuh tinggal dikit lagi, besok kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana kong?
1: Di radio. Di radio lo, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gue enggang.
0: Iya. No,
1: pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Boleh cucu beli ini tuh.
0: Boleh cucu beli.
1: Setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuman
0: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Mau beli.
0: Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya ini doain ya, saya makan dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 Dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
3: Ahmad Fauji.
0: Kong Ahmad Fauji.
3: Dari Muara Gembong.
0: Dari Muara Gembong.
3: Iya.
0: Umur udah berapa, Kong, umur?
3: Kalau lahir 48. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
3: Ahmad Fauji.
0: Kong Ahmad Fauji.
3: Dari Muara Gembong.
0: Dari Muara

0: punya obat gini ini.
1: Dari kapan Kong dengerin radio Tako Kong?
0: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh Kong?
0: Beli obat tetes tuh katanya bio HSA apa tuh?
1: Iya.
0: Jadi sehari 3 kali. Heeh. 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya.
0: Alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang penting griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
0: Di mana tuh griming-griming?
1: Di awak. Oh, rasanya griming-griming
0: iya, gitu. Iya, mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan.
0: Iya. Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
1: wasir.
0: Iya. Jadi rasanya iya nih kerasanya ini mendingan gitu. Oh,
1: mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
0: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang? Bulan 11.
1: 11.
0: Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
1: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
0: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu satu botol itu?
0: Yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
0: Kurang lebih sebulan
1: gitu.
0: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
0: Gitu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya lu dari mana beli bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim mah. Gitu. Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
1: Kata tetangga.
0: Yeah. Emang enggak ada yang gini? Ada kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Yeah. Udah beli itu ntar kita anu.
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
0: Iya pada anu rasa ini gitu. Kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
0: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
0: iya, Pak iya, ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Cuma yang perlu kita jaga, apakah langsung atau radio, kalau bisa merupakan kewajiban untuk sholat, itu jelas haram. Ya dah, kalau sekedar hiburan, ya dah, daripada kita bengong, yang paling bagus mah zikir tahlil, ya dah, baca Quran yang bagus mah, setel radio, ya, Al-Quran, salawatan, ya kan. Ketimbang masalah dosa antara langsung dengan radio, tentu tidak sama. Yang jelas, dua-duanya bisa haram kalau bisa mengganggu kewajiban kita. Gara-gara radio lupa sholat, nah ini yang dikhawatirkan.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah, cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC, hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
2: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
1: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
3: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
4: Rp200.000.
5: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
3: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Pada dasarnya iman yang ideal, iman yang dicita-citakan, iman yang diinginkan oleh Allah adalah iman yang dapat dijadikan sarana perbaikan utama. Harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memiliki ciri-ciri yang digariskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana iman adalah merupakan proses kejiwaan yang berhubungan dengan segenap dimensi rohani yang meliputi akal, keinginan, dan perasaan manusia. Oleh karena itu, dalam iman itu perlu adanya getaran jiwa, yang dengan itu seorang bisa menyingkap hakikat wujud sesuai dengan kenyataan yang ada.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Lah madyak mandi menusan ya sang ema. Umah lawang yang hilep kayak lawang kembu. Dek madyak.
1: Woi siapa kue?
0: Eh beli ketengar karo suaranya reang apa cicik.
1: Ayy ya wis mene mancing.
0: Eh ya mancing bu apa ke lawangnya dibuka orang wong bener.
1: Mancing dewek bae didorong lawangnya. Rang awaknya lagi mburasane iki.
0: Lah hari sirat adine mendeng-mendeng kayak konon kunang apa dek?
1: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu pada ngreges awakku.
0: Kecil mawon dek hari kayak konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
1: Bio apa cik?
0: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng. Penyakit sing wis kronis ka dek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
1: Pahit beli cik.
0: La ilaha illallah. Paingana penyakit yang umprang pahit. Wis kode tua kaya konon ga wedi bening singaran pahit. Tak suntik lambene tantung kaya konon ku.
2: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
3: Rp200.000
2: per botol. Bio HSA jamu tetes, harapan selalu ada.
3: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
3: di 0218913 1762. 0218913 1762.
4: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
5: Kalau kita ingin senantiasa berbuat baik, mulailah dengan menata kehidupan kita, menteladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita tahu bahwa Rasulullah diutus oleh Allah ke dunia ini semata-mata untuk menyempurnakan akhlak yang pada saat itu sudah hancur, sudah bejat, ya kasarnya bilang. Sebagaimana disabdakan oleh beliau, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanyasanya aku diutus oleh Allah ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.
1: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
0: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Ketika banyak orang keinginan mereka untuk datang ke rumah kita, bersilaturahmi dengan kita, kita wajib bersyukur bahwa ini adalah merupakan kehendak Allah, yang tentunya ketika Allah memberikan kepada kita banyak tamu, banyak orang yang bersilaturahmi datang ke rumah kita, maka itu berarti Allah menghendaki kita menjadi orang baik. Atau dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ad-dhaifu 'ala al-qaum dakhala bi rizqi wa idza kharaja kharaja bi maghfirati dzunubihim." Apabila tamu datang kepada satu kaum, maka dia masuk ke kaum itu dengan rezekinya, dan apabila dia keluar, maka dia keluar dengan membawa ampunan dosa kaum itu.
5: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan, balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar, maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Ini hadis Abi Dawud, hadisnya hadis sahih. Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun summa laqiyahu falyusallim alaihi aidon. Apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya. Apabila mereka dipisahkan oleh sebatang pohon atau dinding atau sebongkah batu, lalu ia kembali bertemu, maka hendaklah ia kembali mengucapkan salam kepadanya. Subhanallah. Mungkin karena begitu banyak manfaat daripada apa? Mengucapkan salam.
2: Masih di AM 1368 At-Taqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHaesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHaesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHaesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHaesa di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHaesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHaesa, harapan selalu ada.
2: Itu kata Muhammad bin Samak itu seperti itu. Ketika beliau melihat, memperhatikan kuburan, lalu ngomong sama temannya, jangan terpedaya kamu sama sepinya kuburan. Padahal di kuburan itu banyak orang yang sedih. Ya kalau misalnya sewaktu di dunianya dia selalu melakukan amal kebaikan, selalu berbuat amal soleh, selalu beribadah kepada Allah, baik ibadah mahdoh dan ibadah ghair mahdoh, ibadah sosial maupun ibadah ritual, ibadah sholat, puasa, zakat maupun ibadah hubungan baik pada sama manusia, itu gak sedih di kuburannya. Tapi kalau misalnya anaknya kagak pernah ngirimin doa sama bapaknya, sama ibunya, sama orang tua yang telah meninggal, kagak pernah ngelakuin sedekah untuk pahalanya yang dihususkan misalnya kepada orang-orang tuanya yang telah meninggal, ya itu orang-orang tuanya yang telah meninggal bersedih nanti nungguin dia, mana ini anak gua kagak ngirimin doa gitu.

0: Apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok wae gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut harga grosir, Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai.

0: pagi sampai pukul 5 sore. Reisa ACC, muda, bagus, dan terpercaya.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh. Tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada. AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah, dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residen. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residen, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Jadi hukum air yang sedikit, manakala kejatuhan najis, air pasti najis. Dan di sini kita melihat biwuku in najasati, sebab kejatuhan najis. Najis di sini ada dua macam, najis yang dimakfu dan najis yang tidak dimakfu. Mahalnya di sini berarti an wayata najasu biwuku in najasati fihi wa illam yataghayyar, air tersebut akan najis manakala kejatuhan najis. Mahalnya kapan? Kalau tidak terjadi najis tersebut yang dimakfu.
1: AM 13.6.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemarin, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, Bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya, itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya sholat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak mau nangis rasanya di sini membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di banjol sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya anak kan sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua dah. Tapi sekarang apa ada enak semua dah.
3: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, di ecer?
3: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selambat udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4 ya, bulan?
3: Ya, kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
3: Nah, itu memang agak lama.
1: Oh.
3: Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu, ini ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa gitu, yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu, Pak?
3: Waktu, ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
3: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
3: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
3: udah enak, udah mau sembuh gitu.
1: 2 bulan
3: taruh ya. Baru 80% dah.
1: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Kalau kita tidak boleh. Hidup kita sebagai umat Islam telah dipandu di dalam dua kitab, satu kitab suci yaitu Al-Quran, Al-Quranul Karim, ditambah lagi dengan ya, hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjadi pedoman kita. Kalau mereka tidak, mereka ya, hidup menentukan hidup berdasarkan azzon, praduga. Aima yattabi'una fi isbati madhhabihim. Mereka itu mengikuti apa yang telah menjadi keyakinan dalam aliran-aliran mereka.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
3: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
3: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
3: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
3: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48?
3: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
3: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya? Uh-uh. Tapi kelihatan masih
3: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
3: Iya.
1: Jadi, Kong, dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
3: Radio Atakwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Atakwa. Punya obat gini ini.
1: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Atakwa, Kong?
3: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
3: Beli obat tetes tuh katanya, BOHSA apa tuh?
1: Iya.
3: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya.
3: Alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
3: Iya, yang penting griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
3: Ya anu, baik.
1: Di mana tuh griming-griming?
3: Di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming.
3: Iya,
1: gitu.
3: Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan. Iya.
3: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
1: wasir. Iya.
3: Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
1: Jadi, ya agak enakan.
3: Iya, sampai dengan bulan berapa nih sekarang? Bulan 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya nyewa yang 3,5.
1: Kemarin-kemarin yang biasa itu 15 mili.
3: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
3: Yang ono ya, yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
3: Kurang lebih sebulan.
1: Kurang lebih sebulan gitu.
3: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
3: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Ya terus dia nanya, lu dari mana, anu beli anu, bagaimana rasanya? Alhamdulillah, oh kita gak kalau punya duit mengirim ah gitu.
1: Oh gitu.
3: Marangan kita sampein tadi pada gak punya duit.
1: Kata tetangga.
3: Yeah. Emang gak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Yeah. Udah beli itu ntar kita anu.
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
3: Iya pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
1: Iya.
3: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
3: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya Pak ya.
3: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana
3: Pak ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat di Jumalang, di ujung harapan kampung kita ini, masih jarang gang, banyak pohon bambu, banyak rawa-rawa. Tapi beliau melobi semua pemilik tanah agar merelakan mewakafkan tanahnya untuk gang, untuk jalan-jalan. Dan melobinya tidak dari atas meja, tapi langsung terjun ke rumah-rumah warga. Saya ambil contoh, waktu pembukaan Gang Perintis, itu beliau sendiri yang memimpin nyacak-nyacak bambu. Nggak cuma tanjak tunjuk, dipencras-pencras itu pun bambu di belakang rumah kita. Saya lihat, saya masih kecil. Artinya apa? Itu pemimpin sejati, pemimpin berhak, pemimpin yang tidak sekedar berucap, tapi juga melakukan apa yang diucapkan. Langka, jarang, susah pemimpin sekarang. Pemimpin sekarang enjoy-enjoy saja di kursi empuk, di AC, ya kan? Tapi coba beliau, apa yang diucapkan, maka pertama kali dia akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somat ya?
1: Pelan-pelan abang, gue budeng, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somat?
1: Lah, emang ada berapa Somat? Emang kita doang ini Somat?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Nggak ada lagi. Dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini, kita pakuin.
0: Emang masih kuat begawe kok?
1: Ada apa? Ini belum seberapa. Lu lihat di belakang lo. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin gitu kan? Kok ngampakin?
0: Uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalalindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: baik begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan agak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti. Tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan seri gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Abang ah. Jadi yang tinggal dikit lagi, besok gue mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu, beli.
0: Beli di mana, Kong?
1: Di radio. Di radio, no, Atakwa. Coba, cono, dah.
0: Iya.
1: Coba, beli sebotol dulu. Dulu gue ngomong.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang, ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Boleh cucu beli ini, tuh.
0: Beli cucu beli. Tinggal
1: setengah itu, tuh, besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Kong, pengen banyak belajar.
1: Cuma
0: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Oke, saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Mau beli.
0: Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat ya, buat Kong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar ya. Balik lagi ntar saya nih doain ya sama kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kg hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
4: Gimana enggak sedih toh, Pak D? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak D.
3: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak D punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
2: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi di 021-8913-1762. 021-8913-1762. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Allah menurunkan setiap hari ke dalam Masjidil Haram itu 120 rahmat. 60 rahmatnya untuk orang-orang yang tawaf, dan 40 rahmatnya untuk orang-orang yang sholat, dan 20 rahmatnya untuk orang-orang yang memandangi Ka'bah. Jadi setiap hari itu Allah turunkan rahmat sebanyak 120 rahmat setiap hari. Nah, jika kita kebetulan selalu punya kesempatan bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka kita sudah pasti mendapatkan turunnya rahmat yang Allah berikan.

0: Sahib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sahib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Lah madek mandi menusane sang ema. Malah wong ngilep bae kaya lawang kembu. Dek, madek.
1: Woi, siapa kowe?
0: Beli ketenger karo suarane reang apa cicik.
1: Ya wis mene mancing.
0: Ya mancing bu apa kalau lawange dibuka ora wong bener.
1: Mancing dewek bae didorong lawange. Ora ngawake lagi mburasane iki.
0: Lah, hari sirat tadine mendeng-mendeng kaya konon kunang apa tiak?
1: Itu sirat-sirat. Bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
0: Kecil mawon dek ada kaya konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
1: Bio apa sih?
0: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng. Penyakit sing wis kronis ka dek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
1: Pahit beli ki. La ilaha illallah.
0: Paing ana penyakit yang umprang bae. Wis kode tua kaya koron ga wedi ben singaran pahit. Tek suntik lambene tentung kaya kononku.
2: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
3: Rp200.000
2: per botol. Bio HSA, jamu tetes harapan selalu ada.
3: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
3: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
4: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Dan kalau kalian ingin melihat kepribadian seseorang, lihatlah bagaimana teman-temannya. Is'al anil mar'i wasal an qarinih. Kalau mau tahu tentang seseorang, lihat siapa dia teman. Mudah ya. Makanya memilih teman yang baik-baik, teman yang soleh. Jangan salah pilih, terutama anak-anak pelajar ini ya. Kalau salah pilih, maka yang terjadi adalah seperti yang kita lihat, saksikan di media ya, berita-berita yang lain, banyak kawan-kawan menunjukkan, mengajak kepada yang tidak baik.
1: AM 136.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.

Nipasel menjual keset dengan anyaman sendiri. Bahan percak, tidak licin dan mudah menyerap. Juga tersedia alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Lipasel menjual keset dengan anyaman sendiri. Bahan percak, tidak licin dan mudah menyerap. Tersedia juga alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Untuk info lebih lanjut, hubungi di 0887-1501-981 atau di 0813-8338-1054. Keset dengan bahan percak tidak licin dan mudah menyerap, dijamin awet.

kita berbuat baik buat ibu kita. Mumpung ibu kita masih hidup di dunia, ibu kita marahin kita, mungkin kita dongkol, mungkin kita marah, mungkin kita kesel. Kalau seandainya pada saat kita dewasa, kita tanya sama orang-orang tua kita, apa yang Anda ingin lakukan? Saya ingin berulang 10-an tahun yang lalu, pengen sekali saya ditegur sama ibu saya, pengen sekali saya dinasihatin sama orang tua saya. Sudah lama saya gak mendengar nasihat dan marahan dan ocehan dari ibu kandung saya. Ini kadang-kadang kita anak kandung dimarahin ibu kita kesel ngedumel. Kita tanya sama orang tua yang sudah wafat ibunya, yang sudah gak ada orang tuanya. Apa yang Anda inginkan? Pengen bersama dengan orang tuanya, pengen dipelukan orang tuanya, pengen kita berbuat sesuatu salah dimarahin, biarin dimarahin apapun juga sama orang tua kita. Kangen kita dengan omelan-omelan orang tua kita.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pernah berkata, bila seseorang tidak mampu mengerjakan sholat pada malam hari dan juga tidak mampu puasa pada siang hari, itu pertanda bahwa orang itu masih terbelenggu dengan dosanya.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Jadi kan ceritanya kita tahu tuh ya, Nabi Yusuf dicemplungin sama saudaranya ke sumur. Lewatlah itu kafilah pedagang, diangkat Nabi Yusuf tuh, dijual. Ada orang dari negeri Mesir membeli. Nah, kata yang beli Nabi Yusuf itu, orang Mesir itu, kepada istrinya bilang, engkau muliakanlah tempat tinggalnya. Jadi kalau bahasa kitanya, siapin kamar tempat tinggal buat Yusuf, tapi yang baik, yang enakan dikit. Ya mudah-mudahan aja nanti itu bocah kalau kita urusin benar-benar, ia akan bermanfaat bagi kita. Apa yang bisa kita ambil dari sini adalah, jika kita belum mandiri, maka hiduplah di bawah bayang-bayang orang hebat. Jadi kalau kita kagak punya kebisaan, ikuti orang yang punya kebisaan. Kita kagak sekolah, deketin orang yang pada sekolah. Enggak punya kerjaan, begaulnya sama orang yang kerja. Kagak punya kerjaan, gaulnya orang nongkrong juga. Ya dapat apa? Sama-sama tukang nongkrong.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
1: Sabun herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: gunting yang bunting.
1: Bagaimana? Gini saudara ya, kalau di dulu di Arab itu berlaku begini. Dia jual onta perempuan atau sampi sama harga sekian. Dengan catatan kalau si sampi ini sudah punya anak dan anaknya beranak lagi, maka biangnya pulang. Jual sampi, sapi beranak belum, anaknya beranak lagi, biangnya pulang sama yang jadi. Itu namanya hablir habalah. Habalah bunting. Jual binatang sampai bunting-bunting. Nah, tapi anaknya itu apa tuh? Bunting lagi. Jadi kita jual itu emaknya, biangnya ya. Bunting beranak. Udah beranak, anaknya beranak lagi. Nah, itu namanya baik hablir. Jadi jual cara demikian itu dilarang.
2: AM 136

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

kita harapkan akan muncul dari At-Taqwa ini kader-kader muslim dalam segala seginya. Kader ulama yang betul-betul ulama, yang mutafakkir fiddin, yang senantiasa menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat. Sebagaimana yang Allah firmankan, waliyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Soman ya?
1: Pelan-pelan abang, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Soman?
1: Lah, emang ada berapa Soman? Emang orang kita doang ini Soman?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu, kadang-kadang kalau lagi pada main kemari ngering-ngeringan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini lagi dipakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ya, ada apa? Ini belum seberapa loh. Lu lihat di belakang ngono. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabar ngampakin gitu kan? Kongnya ngampakin.
0: Wah, uang bener Kong.
1: Apa kagak jadi pada boro emang itu adanya.
0: Emang umur udah berapa Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa. 102 mah ada umur mah. Nah, ngam jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan kepercaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa Kong
1: gak ada rahasia cuman Kong mah sabar nari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang saya lagi gundam bae.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia saya olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu Kong.
1: Lah, abang ah. Jadi minggang tuh tinggal dikit lagi, besok Kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana Kong?
1: Di radio. Di radio lo, Atakwa. Coba coba dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gue enggang.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli. Tinggal
1: setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai Kong?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya
1: halo ada apa mau ngasih bansos apa-apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini mengkong, pengen banyak belajar.
1: Ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Mau beli.
0: Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
1: mengkong. Ya, amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya ini doain ya, saya makan dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari, tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit. Tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari, tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahat.

0: kelapa Minyak Mor. Segera beli Minyak Mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari Minyak Mor.
1: Untuk pemesanan Minyak Mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika mempermaklumkan oleh Tuhan kamu, demi jika kamu bersyukur, bisa aku tambahkan akan kamu dengan rezeki-rezeki yang lain. Wa la in kafartum, dan jika kamu kufur tidak mau bersyukur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah pedih, dengan ditambah dengan musibah-musibah, dengan ditambah ditariknya rezeki-rezeki yang lainnya. Nauzubillahi min dzalik.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: anu samping namanya pukul, kalau onta namanya jamal. Tidak jarang dulu manusia itu di Arab itu, onta yang baik orang pada datang bawa onta perempuan ke situ untuk dikawinkan bayar. Kalau kita mau kambing ini ya, kambing, kambing, bawa kambing, bawa kambing, nah, dipukul sama bandot, gunting. Sekali pukul berapa? Nah, itu dilarang oleh benar dilarang. Yang boleh caranya bagaimana caranya? Yang caranya yang boleh begini, kita sewa itu bandot satu hari, sewa yang punya. Berapa sewanya? Sekian. Setelah itu baru kita manfaatkan bandot yang kita sewa tadi untuk itu. Boleh itu. Jadi bukan jual air mani siapa tuh? Bantu. Kita sewa kambing bandotnya. Tapi kita sewa satu jam, satu hari. Berapa sewanya satu jam?
1: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: al-a'idillahumma satam min kuatin, silahkan siapkan min kuatin semua kekuatan, kuatin pekesimnya semua kekuatan. Kapannya bagaimana kekuatan yang ditaskis turihibu nabi aduallahu aduakum, kekuatan yang mampu menggetarkan musuh-musuh Allah dan musuh kamu. Dan ini diterjemahkan oleh Nabi, maka Nabi dikatakan uswatun hasanah. Maka Nabi itu uswatun hasanah tidak sebatas hanya yang dicontoh dulu masalah kawin, dua orang kawin sunah rasul. Jadi yang lain, waduh Pak, kalau kita membahas masalah ini kita jauh banget, jauh. Sekarang pecah belah, partai-partai pecah belah. Ini kan mengikuti sunnah Nabi. Kalau sunnah Nabi betul-betul memang persatu, wa atasimu bihadillahi jami'an wa la tafar roku. Satu, pegang pimpinan loh, presidennya. Siapa? Umat Islam, pegang.
1: AM 1368.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Jadi Bapak, akidahnya mantap kalau Bapak punya keyakinan yang berhak mengatur alam ini adalah Allah. Karena Allah yang mencipta, Pak. Maka yang berhak mengatur adalah Allah. Jadi kalau sekarang kita ikutin aturan manusia, kan Pak, jangan sampai tabrakan aja. Begini Pak, di negara Arab jalan sebelah kanan. Nanti Bapak ke Arab ya, jalan sebelah apa? Kanan. Kalau kita sebelah apa? Sebelah kiri Pak ya. Dalam Islam yang benar yang mana Pak? Yang kanan Pak, yang kiri? Yang kanan, ashabul yamin. Yang kah? Jalan

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328168800.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

Barang siapa yang berpedoman dan mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Tapi barang siapa yang tidak beriman kepada Al-Quran, maka Allah akan menghinakannya dan merendahkan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar.

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

Dan berikanlah mas kawin mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya. Harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya, harta anak yatim, melebihi batas kepatutan. Dan janganlah kamu tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.

0: Allah.
1: Bagi laki-laki, ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Dan bagi perempuan, ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. Wa idza hadara al

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.

Sesungguhnya, orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka.

Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki, sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan, yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapa, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak, dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya, atau dan setelah dibayar utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan bagianmu, suami-suami adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Jika mereka tidak mempunyai anak, jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan setelah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan setelah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu, atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu, seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya, atau dan setelah dibayar utangnya, dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

Itulah batas-batas hukum Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung.

Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya, dan dia akan mendapat azab yang menghinakan.

Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Apabila mereka telah memberi kesaksian, yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya.

Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya tobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Sesungguhnya bertaubat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti, kemudian segera bertaubat. Taubat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertaubat sekarang." Dan tidak pula diterima taubat dari orang-orang yang meninggal, sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu, telah kami sediakan azab yang pedih.

Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka, karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu. Padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.

0: Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata?
1: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا.
0: Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali? Padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat, ikatan pernikahan dari kamu.

0: Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh.
1: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم

Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu mertua, anak-anak perempuan dari istrimu, anak tiri yang dalam pemeliharaanmu, dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu menantu. Dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan tawanan perang yang kamu miliki, sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian itu, jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan barang siapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka dihalalkan menikahi perempuan yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain, sama-sama keturunan Adam Hawa. Karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya, dan berilah mereka mas kawin yang pantas. Karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina, dan bukan pula perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga bersuami, tetapi melakukan perbuatan keji, zina, maka hukuman bagi mereka setengah dari apa hukuman perempuan-perempuan merdeka yang tidak bersuami. Kebolehan menikahi hamba sahaya itu adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri dari perbuatan zina. Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Allah hendak menerangkan syariat-Nya kepadamu dan menunjukkan jalan-jalan kehidupan orang yang sebelum kamu, para nabi dan orang-orang saleh, dan Dia menerima taubatmu. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: Wallahu yuridu an yatuba alayka.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah.

0: Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, surga.
1: وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى

Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Dan untuk masing-masing laki-laki dan perempuan, kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya, dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

Laki-laki suami itu pelindung bagi perempuan istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur pisah ranjang, dan kalau perlu, pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.

Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri.

0: فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا.
1: Yaitu orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan.

0: Dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada orang lain, ingin dilihat dan dipuji. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa menjadikan syaitan sebagai temannya, maka ketahuilah, dia, syaitan itu, adalah teman yang sangat jahat.
1: وَمَا

Dan apa keberatan bagi mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah diberikan Allah kepadanya. Dan Allah Maha mengetahui keadaan mereka.

Sungguh, Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarah. Dan jika ada kebajikan sekecil zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya.

0: Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti? Jika kami mendatangkan seorang saksi, Rasul, dari setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka.
1: Yawma idzin yawaddu alladhina kafaru wa 'asaw ar-rasul law tusawwa bihim al-ard wa la yaktumuna Allah haditha.
0: Pada hari itu, orang yang kafir dan orang yang mendurhakai Rasul Muhammad berharap sekiranya mereka diratakan dengan tanah, dikubur atau hancur luluh menjadi tanah, padahal mereka tidak dapat menyembunyikan sesuatu kejadian apapun dari Allah.

Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar melewati untuk jalan saja. Sebelum kamu mandi, mandi junub. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan, atau sehabis buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.

Tidakkah kamu memperhatikan orang yang telah diberi bagian kitab Taurat? Mereka membeli kesesatan, dan mereka menghendaki agar kamu tersesat, menyimpang dari jalan yang

yaitu di antara orang Yahudi yang mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Dan mereka berkata, "Kami mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya." Dan mereka mengatakan pula, "Dengarlah, sedang engkau Muhammad sebenarnya tidak mendengar apapun." Dan mereka mengatakan, "Ro'ina," dengan memutarbalikkan lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan, "Kami mendengar dan patuh, dan dengarlah, dan perhatikanlah kami," tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Tetapi Allah melaknat mereka karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali sedikit sekali.

0: السبت وكان أمر الله مفعولا.
1: Wahai orang-orang yang telah diberi kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan, Al-Quran, yang membenarkan kitab yang ada pada kamu, sebelum kami mengubah wajah-wajahmu, lalu kami putar ke belakang, atau kami laknat mereka, sebagaimana kami melaknat orang-orang yang berbuat maksiat. Pada hari Sabat, Sabtu, dan ketetapan Allah, pasti berlaku.

sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, syirik. Dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh Dia telah berbuat dosa yang besar. Alam.

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci, orang Yahudi dan Nasrani? Sebenarnya, Allah menyucikan siapa yang Dia kehendaki, dan mereka tidak dizalimi sedikitpun.

Perhatikanlah betapa mereka mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka. Alam

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari kitab Taurat? Mereka percaya kepada Jib dan Togut, dan mengatakan kepada orang-orang kafir, musyrik Mekah, bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman.

0: Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah. Dan barang siapa dilaknat Allah, niscaya engkau tidak akan mendapatkan penolong baginya.
1: أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا.
0: Ataukah mereka mempunyai bagian dari kerajaan, kekuasaan, meskipun mereka tidak akan memberikan sedikitpun kebajikan kepada manusia.

0: Ataukah mereka dengki kepada manusia, Muhammad, karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya? Sungguh, kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan, kekuasaan yang besar.
1: فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا.
0: Maka di antara mereka yang dengki itu, ada yang beriman kepadanya, dan ada pula yang menghalangi manusia beriman kepadanya. Cukuplah bagi mereka neraka jahanam yang menyala-nyala apinya.

0: Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Di sana mereka mempunyai pasangan-pasangan yang suci, dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh nenek-nenek yang masih ngobrol gak jawab salam saya doain. Mudah-mudahan 3 bulan gak bisa kentut.

Hormat para sesepuh dan para bini sepuh, wabil khusus yang saya hormati dan yang saya muliakan, pimpinan umum Yayasan Pendidikan Islam Darul Amal, Hadratul Syekh Al-Mukarram Wal-Muhtaram Abin Al-Mahbub Kiai Al-Had Madrais Hajar LC, Matta'an Allah Bituli Hayatih wa nafa'ana bi'ulumih wa adama lahu sihah wal afiyah fi tuli hayati, amin.

0: dan Rambil. Alhamdulillah hadir, mudah-mudahan sehat walafiat Bapak Kapolsek Babelan yang hadir pada siang hari ini. Hadirin hadirat rahimakumullah. Penceramah ada dua, mubalig dua, yang qori insyaallah Kiai Al-Haj Muammar ZA. Insyaallah sebentar lagi datang. Saya bagi waktu, insyaallah saya kebagian waktu 7,5 menit. Mudah-mudahan waktu 7,5 menit ada manfaatnya. Amin. Ya Rabbal. Karena waktu terbatas saya langsung saja, kenapa kelahiran Nabi diperingati, Bu?
1: Jawab.
0: Udah pada ngantuk yang di belakang ya. Saya pakai versi yang kayak begini ini. Kenapa kelahiran Nabi diperingati? Astagfirullahaladzim. Orang banyak-banyak ditanya diem aja. Ini sih ceramah begini borok-borok nguntungin, balik modal juga enggak ini mah. Dasarnya karena kita cinta sama Nabi, betul? Betul? Saya tanya jawab yang jujur, cinta enggak sama Nabi? Sama suami? Sama duit? Masya Allah. Tapi kalau kita ditanya kenapa kita cinta sama Nabi, ternyata Nabi amat sangat cinta sama kita. Udah tahu belum dicintai Nabi? Belum? Mau tahu? Mau tahu aja apa mau tahu beneran? Mau tahu beneran? Lihat sabda Nabi.

0: Semua umatku besok bakalan masuk surga. Giliran surga aminnya kenceng. Yang sholat amin, yang gak sholat, yang ibadah amin, yang gak ibadah, yang taat sama suami amin, yang lawan sama laki. Astagfirullah. Mau masuk surga? Beliau baginda Rasul mengatakan siapa saja yang kepengen masuk surga, baik dia pejabat, dia rakyat, dia tua, dia muda, dia laki, dia perempuan, syaratnya dua. Kenapa bu? Bangsonnya jangan dikecilin dong, untuk gue lemparin nih. Giliran dangdut lu gedein, giliran ngaji dikecil-kecilin, berasa gue ini. Saya dakwah mohon izin pak, dari tahun 83 sampai gini hari, dari masih bujangan sampai gini hari, sampai sekarang alhamdulillah anak saya baru 7. Kenapa saya bilang 7, kok anda yang teriak? Masalah buat lo. Ini putra saya Zaki Mubarok lagi di Karawang. Mungkin ibu kenal Zaki Mubarok, juara aksi Indosiar tahun 2013. Ya udah diem ah. Ada yang bilang kok cakepan anaknya katanya ya. Ayo siapa yang bilang bapaknya jelek, ayo. Terusin bu. Syaratnya cuma. Yang pertama siapa saja yang kepengen masuk surga? Pertama laksanakan perintah Allah. Laksanakan perintah Rasulullah. Yang kedua, tinggalkan larangan Allah, tinggalkan larangan Rasulullah. Kalau kedua hal ini ada pada diri kita, insya Allah hidup kita bahagia dunia dan bahagia akhirat. Amin ya Rabbal. Bu, yang diperintah Allah laksanakan. Apa saja itu Pak Ustadz? Sholat. Nih, kayak masjid, apa namanya saya lupa, Darul Amal, jamaahnya enggak diragukan. Insya Allah jangankan maghrib isya, subuh jamaahnya keluar-luar. Subuh jamaahnya keluar, di dalam kosong. Ini salah satu penyakit kita. Kadang-kadang kita mengaku saya umat Nabi Muhammad, saya cinta sama Nabi Muhammad, saya kepengen masuk surga bersama Nabi Muhammad. Tapi berbicara masalah ibadah, malu sama Nabi. Kadang-kadang ada yang bilang nasi uduk si nasi kering, dicampur dengan nasi perak. Dengar beduknya sering, tapi banyak yang pura-pura. Nasi uduk si nasi kering, makannya di daun tales. Dengar beduknya sering, diajak sholat pada males. Bahkan ada yang bilang, mendung-mendung menjemur loyang, pakainya kerudung, enggak sembahyang. Ada yang lebih parah lagi bilang, mendung-mendung menjemur gaplek, sekalinya pakai kerudung, enggak taunya perek. Mudah-mudahan di sini enggak ada perek, amin. Tapi maaf, andai kata siang ini ada perek, maaf. Rek, dengerin rek. Kalau ada perempuan jadi perek, ada perempuan jadi badak-badak dua cula, jadi lonte-lonte, jadi kupu-kupu malam, jadi wanita panggilan, jadi wanita penghibur, jadi jablay, jadi dongdot, besok pada hari kiamat, maaf, kemaluannya ngelocor darah campur nanah. Itu darah bang, bukan ngetes, ngelocor. Apa bedanya ngetes sama ngelocor? Kalau ngetes mapan sedikit. Kalau ngelocor sama juga ada nenek-nenek dari Buni udah kebelet mau pipis. Dari jauh udah ngangkat kain. Begitu sampai di kamar mandi, sreng. Ada kecoa nongol bilang sama temennya, awas minggir ada tsunami. Mudah-mudahan di sini nggak ada, amin. Ya Rabbal. Itu darah campur nanah tadi ibu, maaf, sampai mengalir ke sebuah danau yang ada di dalam neraka, namanya Gutto. Kemudian besok pada hari kiamat akan dijadikan minum bagi yang suka minum-minuman keras di dunia. Tuh, yang di dunia suka mabok, suka teler, suka beler, suka nyekek botol, suka ngedrink, suka ngeplay, suka ngeboat, suka tripping, suka giting, yang terbius dengan heroin, morfin, TKW, brandy, whisky, sampanye, bulonya, martini, vodka, AO, sabu-sabu, putau, oplosan, topi miring, topi nenclek. Apal, ini namanya Kiai Gaul, goblok. Tadi kata Kiai kan suruh berpolitik, biar tahu gak ketipu kita jadinya, ya Pak, iya. Mohon izin Pak, saya kalau di Polda ngisi bulan Ramadan. Kalau di Polres Bekasi, saya alhamdulillah, insya Allah besok subuh Pak ketemu saya kalau Bapak datang. Di Polres Bekasi, teman saya banyak polisi. Kalau di Beng Angan, di Cilangkap, alhamdulillah kemarin saya khutbah Idul Fitri, Bu, 6.000 jamaah di Kopassus. Kenapa pada bengong? Allahu Akbar. Na'udzubillah min. Tapi anak bunikmah enggak ada yang mabok. Kenapa enggak mabok? Lagi ikut mauludan di masjid. Iya Pak, iya. Ini kadang-kadang kita prihatin, Masya Allah. Maghrib, mestinya ke masjid, mestinya ke musola. Maaf, maghrib pada mabok. Mata udah pada merah, percis ikan bandeng telang. Ketemu temennya ditanya, dari mana Mat? Halo bebe. Sekalinya masuk masjid sama DKM. Nah lu Mat, ayo azan. Lagi mabuk suruh azan. Akhirnya azannya keder. Pernah dengar azan bocah keder? Belum pernah. Mau dengar? Contoh azan keder. Hayya 'alas shalah. Wa akbar. Hayya 'alas shalah, buntutnya akbar. Akhirnya tuh Pak Haji yang mau jadi imam lompat ke dalam masjid. Begitu sampai dalam masjid, Pak Haji tanya, siapa yang azan tadi? Saya. Oh, lu Din. Udin azan. Udin. Udin. Udin. Lagi mabok azan Udin. Udin dipanggil sama Pak Haji, Din. Ya Pak Haji. Kamu yang azan?
1: Iya.
0: Kok hayala sholat diakhiri akbar? Apa jawab si Udin? Emang kenapa Pak Haji? Masalah buat lo. Ya maklum bocah sekarang lunjak sama yang tua. Iya Pak, iya. Tuh lagi azan, lagi mabok azan. Keder azannya. Tapi insya Allah, setelah memperingati maulid Nabi siang hari ini, yang tua masuk masjid, yang muda masuk masjid, semuanya sujud kepada Allah. Cakep gak Bu? Cakep gak Bu? Imamnya Ustadz, karena Ustadz bacaannya fasih. Allahu Akbar. Kadang-kadang orang sekarang ini karena gak ngaji lagi Bu, berani-beraninya jadi imam. Akhirnya tuh baca fatihah, habis fatihah diacak-acak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, iya karena berdua, iya karena sahin. Makmum di belakang teriak, weh bertiga sama gua. Bu, Bu, kalau ngaji cakep, sholat takbirnya juga fasih. Allahu Akbar. Coba kalau nggak ngaji, mana pakai peci miring. Allahu Akbar. Samia, halo. Halo. Allah, Allah, bukan Allah, Allah, Allahu Akbar, mantep. Ibu karena ngaji, salamnya juga fasih. Assalamu. Coba kalau enggak ngaji. Salam habis disingkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lakinya keluar. Lam. Iya Pak, iya. Kalau begitu ilmu penting apa penting? Masukkan anak madrasah, didik agama. Bu. Ya. gelang digedein, cincin digedein, anak gak ngerti agama diem aja. Dasar, dasar. Didik anak ilmu agama. Kalau anak ngerti agama, tahu sopan santun. Lihat bocah sekarang yang gak ngerti agama. Malam minggu bukan ibadah, malam minggu bukan ngaji, malam minggu bukan ke masjid, malam minggu bukan ke musola. Keluyuran sepanjang jalan. Naik motor Vespa. Itu motor Vespa dielas panjang banget. Motor Vespa enggak ada lampunya, cuman suaranya doang. Kerotok, kerotok, kerotok. Yang naikin serem. Rambut sebelah kanan merah, sebelah kiri kuning. Tengah ada gergajinya. Pakai celana lepis tuh celana, enggak ada yang bener, bolong semua. Paha bolong, dengkul bolong, betis bolong. Kalau orang Eropa, orangnya bening, dilihatnya resep. Lebocah buni. Pakai celana lepis, pakai dibolong-bolongin. Udah tahu badan hitam. Burik. Digaruk ngebul. Lagunya tengik bener. Kadang-kadang pakai anting sebelah, mending emas. Kawat jemuran. Ya baya, setelah maulid siang ini, ayo yang tua masuk masjid, yang muda masuk masjid, kita makmurkan masjid. Alhamdulillah. Ahlan Kiai Ahad Sa'duddin. Bu, bu, udah liatin sini. Dia kan yang panjang cuma jenggotnya doang. Ketika beliau menjabat sebagai bupati, dulu sering undang saya di Pemda, Bu. Makanya beliau udah gak asing lagi. Ya mudah-mudahan aja biar kepilih lagi jadi bupati. Ya kan ntar gue pulang amplopnya ditambahin. Kenapa saya bilang ditambahin, kok lu yang jengkel? Yang pusing juga beliau. Aduh, ngapa ada dia ya, amplop gue keluar dah. Bu. Kenapa? Kalau bapak-bapak saya ceramah enggak dipanggil, dia mah diem. Kalau ibu-ibu kita meleng aja 2 menit, dia ngobrol sendiri. Maka saya ceramah kadang-kadang kebanyakan ngadepin ibu-ibu. Kalau bapak-bapak mah khusyuk, kebatan khusyuk, ngiler. Terusin. Terusin. Cinta sama Nabi, 2 hal, salat jangan ditinggal. Kenapa Nabi berpesan salat? Sebab orang yang rajin sholat hidupnya berkah. Kenapa orang yang rajin sholat hidupnya berkah? Sebab orang kalau rajin sholat banyak minta. Bu, ketika sholat minta enggak? Ibu minta apa? Minta macam-macam. Ya Allah, saya minta macam-macam. Begitu. Nih permintaan kita. Rabbi gfirli warhamni wajburni war war wah wa'afini wa dibaca enggak? Ketika kita sholat yang pertama kita minta adalah ampunan dari Allah. Kenapa yang pertama kita minta ampunan dari Allah? Sadar atau tidak sadar, kita ini banyak punya dosa. Dosa mata salah lihat, dosa telinga salah dengar, dosa mulut salah ucap, dosa tangan salah megang, dosa kaki salah melangkah, belum dosa istri sama suami, belum dosa suami sama istri, belum dosa anak sama orang tua, mantu sama mertua. Betul? Betul? Banyak gak dosa kita? Kehebatan menjadi umat Nabi Muhammad, apa kata beliau? Walau umatku punya dosa, kalau dia rajin ibadah, dia rajin istighfar, lama-lama dosanya diampuni oleh Allah. Kalau dosa udah diampuni oleh Allah, artinya kita gak punya dosa. Kalau gak punya dosa, nasib kita enak seperti orok. Orok karena gak punya dosa, gak pernah kita ngelihat orok bingung. Pernah ngelihat orok pusing? Lapar nangis, haus? Pernah gak ketemu orok jam 2 pagi ke Indomaret beli susu? Ada gak? bahkan tuh orok baru lahir, belum kenal encang, belum kenal encing, belum kenal pak le, belum kenal bu le, baru lahir tuh orok rizkinya udah berkah. Begitu ada orok lahir, tetangga datang. Setiap tetangga yang datang enggak lenggang tangan, ada aja yang dibawa. Ada yang bawa selimut bayi, ada yang bawain baby set, ada yang bawain bedak kasen, ada yang bawain bedak Johnson, ada yang bawa selimut bayi, ada yang bawa anduk kecil. Malah yang aneh tuh orok belum punya gigi, ada yang bawa rengginang. Akhirnya yang makan emaknya apa oroknya? Pertanyaannya, kenapa si emak makan rengginang? Keberkahan orok yang gak punya dosa gigi. Udah salah kenceng lagi, mana paling depan. Keberkahan orok yang gak punya. Berarti kalau hidup kita gak berkah, jangan salahkan orang lain. Introspeksi diri. Malu sama Nabi, malu. Ya bu, bu. Nih Nabi yang kita, mohon izin panitia, waktu saya ada beliau, ya songong loh, ustad disperintah terus-terus, bini saya aja nggak berani nyuruh. Bu, ini penceramah ada dua lu, bagi-bagi ya. Udah ya, udah belum? Ini ngundang apa ngontrak? Baik kalau begitu, malu sama Nabi. Nih Nabi yang kita peringati siang ini kelahirannya. Pangkatnya paling tinggi dari 124.000 Nabi. Pangkatnya paling tinggi dari 313 Rasul. Titelnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Pak, mana udah? Udah datang Pak. Ya, terus gantian kan? Bocah. Kecil-kecil bukan nyuruh gua. Gue depak juga jatuh. Bo, tanggung dikit lagi ya. Sebentar lagi. Ya, sebentar lagi. Kayak Muammar katanya masih di jalan. Ustadz Akri udah sampai. Akri ntar yang ngocok dah, dia mau pelawak. Kalau pelawak mah jangankan ngomong, diem aja juga udah orang ketawa. Ya Pak iya. Kalau saya jangan disamain sama pelawak. Awas yang nyamain sama pelawak. Nabi yang kita peringati kelahirannya siang ini, pangkatnya paling tinggi dari kenabian, dari kerasulan. Tapi ternyata bu, ada seorang tokoh dari India namanya Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi membaca biografi Nabi, membaca sejarah Nabi. Setelah dia baca, Mahatma Gandhi berkomentar, Hazrat Muhammad is the greatest of the phenomenon on the world. He feared no one but Allah. I said yes when I read that he and his Kamalaisan companion suffered calendarily. Gua yakin nenek-nenek pada kagak ngerti. Kata Mahatma Gandhi, Muhammad itu orang hebat, manusia besar, manusia terkenal di kolong dunia ini. Walau dia hebat, dia besar, dia terkenal, beliau gak pernah ninggalin ibad. Allahu Akbar. Kita, woi, ada pemilihan RT aja gak kepilih, kadang-kadang lagunya udah tengik bener. Ke masjid ogah, ke musola ogah. Ya Buya, ya Buya, setelah maulid siang ini, nanti sore umat Islam konsekuen terhadap Islamnya. Begitu datang maghrib, televisi matiin. Setuju? Setuju? Anak saya nangis Pak Ustadz, matiin. Suami saya marah Pak Ustadz, matiin. Mantu saya jengkel Pak Ustadz. Apanya? Hayya 'alash shalah. TV matiin, TV. TV matiin. Ntar mata lu juling lu ngeliatin ke sono aja lah. Yang lagi ceramah di sini matanya ke sono bae. Ya, ini mah ceramah begini boro-boro nguntungin, balik modal juga enggak. Bu, ntar dari sini kompak ya. TV matiin, bapak sholat, emak sholat, anak sholat. Cakep enggak? Cakep enggak? Maghrib-maghrib berebut remote sama anak. Emaknya maunya Indosiar, anaknya Antv. Ada apa di Indosiar? Ada akademik Asia. dua. Akhirnya nenek-nenek zaman sekarang maghrib bukan baca Quran, maghrib karaokean. Mending kalau pakai mic, pakai sendok. Di depan kaca lagi nyanyi. Tu jedeka to ye jana sanam. Jangan diterusin, sekedar contoh. Ya? Setelah maulid siang ini, yuk. Datang maghrib, TV matiin. Bapak sholat, mak sholat, anak sholat. Insya Allah, orang yang rajin ibadah, hidupnya akan berkah. Amin ya Rabbal. Sekian, terima kasih. Ya udah, bagi-bagi lah. Ya, kapan-kapan ya Bu ya. Saya tadi sama ustazah disuruh makan dulu. Saya bilang emang belum makan. Saya barusan pagi dari Sunter Kiai. Dari Sunter langsung kemari. Insya Allah ntar malam ada dua tempat. Besok pagi bersama putra dari Al-Habib Syekh bin Ali Al-Jufri di daerah Jakarta Timur. Ya, cuman saya kemari ini takzim. Takzim saja sama Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Fauzi. Ustaz Ahmad Fauzi itu sering dia baca Quran, saya yang ceramah. Makanya di Masjid Buni beliau minta supaya saya hadir. Saya tanya tadi telepon-teleponan, saya udah nyampe, Ustaz di mana? Saya lagi jemput Kiai Muammar, begitu katanya. Ya, berarti gua pulang gak ada yang mikirin ini. Emang yang ngundang dia. Lah amplop gua siapa yang ngamplopin ya? Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul, pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.

yang telah bertitah dalam ayatnya. Sungguh Allah dan seluruh malaikat akan senantiasa bersalawat atas kekasihnya Muhammad, pembawa rahmat dunia akhirat. Hai orang-orang yang beriman, bersalam salawatlah kalian pada Rasul akhir zaman, Muhammad, insan pilihan.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
4: Inilah uswatun hasanah. Nabi itu merupakan uswatun hasanah dalam segala bidang. Bahkan dikatakan khuluquhu Al-Quran. Nabi itu akhlaknya Al-Quran. Beliau itu merupakan juklak daripada pelaksanaan Al-Quran. Maka kita umat Islam harus betul-betul harus mampu dalam segala bidang. Musuh kita punya macam-macam

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: pertama ya bertakwa kepada Allah. Yang kedua banyakin istighfar. Banyakin apa? Istighfar. Yang ketiga berdoa. Yang keempat berusaha. Yang kelima bersilaturahim. Banyakin silaturahim. Yang keenam yaitu sedekah. Insya Allah sedekah nanti ngundang berkah. Ya. Yang terakhir adalah tawakal. Insya Allah itu hidup kita jadi apa? Berkah. Bukan karena cincin, Pak ya. Bukan karena cincin jadi apa? Nah, jadi mau haji, Pak, tolong akidahnya diberesin. Buang-buangin dah. Udah.
1: AM 1368 Takwa Ramah Berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

memberikan sifat yang baik untuk seorang ada yang lebih baik buat yang lain. Di antaranya peningkatan al-haya, sifat malu yang dimiliki oleh laki-laki itu bagus. Malu berbuat tidak baik, baik malu kepada orang, pada manusia, apalagi malu kepada Allah. Karena Allah ahakul haya, lebih pantas kita malu kepada Allah. Balik laki-laki yang punya sifat malu itu bagus, hasan. Sifat malu yang dimiliki oleh wanita itu lebih bagus. Satu sifat khususiat yang Allah berikan kepada wanita

kita tahu perbandingan nafsu wanita dengan laki-laki lebih tinggi wanita. Akalnya kurang tapi nafsunya gede. Cuma Allah bijaksana ditaruhkan sifat malu yang banyak buat perempuan. Malu ah, malu ah, malu ah, malu ah. Malu kelihatan orang, malik, batrun.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Bapak apa namanya nih, Pak?
4: Pak Nalim.
3: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
4: Bojong.
3: Dari Bojong?
4: Tarumajaya.
3: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
4: Ya, beli obat.
3: Obat apa, Pak?
4: Obat HSA.
3: Bio HSA?
4: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
3: Udah sering apa baru, Pak, beli?
4: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
3: Yang bener, Pak?
4: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
3: Udah 100 botol lebih?
4: Iya, minyaknya udah 2 botol.
3: Cocok gitu, Pak?
4: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
3: Cepet?
4: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
3: Iya.
4: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
3: Rasain sendiri gitu,
4: iya,
3: enak.
4: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya mamanya salat atau hayat gitu ya.
3: Iya.
4: Kayak menangis rasanya di sini, ganjel di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjel sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya anak-anak sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang pada enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
3: Oh, diecer?
4: Iya, diecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
3: Udah 3-4 ya, bulan?
4: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhan ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
3: Uh-huh.
4: Nah itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu atau yeah. atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak itu ini
5: Ya itu cepat dia. Kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepat.
3: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu
5: butuh
3: Pak.
5: Butuh waktu ya.
3: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu Pak? Sampai
5: kalau mamanya penyakit asam urat, mm-hmm. biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, mm-hmm. itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
3: Oh, 2 bulan ya. Baru ada rasanya ya, gitu.
5: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak
3: oh, udah gitu. Mendingan ya. Gitu.
5: Oh, udah enak, udah mau sembuh gitu.
3: 2 bulan
5: taruh ya. Taruh 80% dah.
3: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak Pak ya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.

Jadi kita mendengarkan Al-Quran itu di dalam sholat. Jangan menunda-nunda. Kira-kira imam sudah dekat ruku baru Allahu Akbar. Itu adalah salah satu pekerjaan munafik. Orang-orang munafik kerjaannya begitu. Asal jangan keringkeran imam saja. Makanya kita usahakan gitu imam Allahu Akbar, kita juga

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
1: Ahmad Fauji.
2: Kong Ahmad Fauji.
1: Dari Muara Gembong.
2: Dari Muara Gembong.
1: Iya.
2: Umur udah berapa, Kong, umur?
1: Kalau lahir 48.
2: Lahir 48?
1: Iya.
2: Berarti sekarang udah berapa, ya?
1: Ya, 6 lebih dah.
2: 60 lebih, Kong, ya?
1: Uh-uh.
2: Tapi kelihatan masih
1: gagah.
2: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
1: Iya.
2: Jadi, Kong, dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
1: Radio Atakwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya dengarnya tentang Radio Atakwa. Punya obat gini-gini-gini-gini ini.
2: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Atakwa, Kong?
1: Udah lama.
2: Udah lama.
1: Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
2: Obat apa tuh, Kong?
1: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
2: Iya.
1: Jadi sehari 3 kali.
2: Uh-huh.
1: 5 tetes pagi.
2: Uh-huh.
1: Tengah hari 5, sore 5 gitu.
2: Iya.
1: Alhamdulillah hasilnya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, yang penting griming-griming tuh.
2: Griming-griming.
1: Ya anu, baik.
2: Di mana tuh griming-griming?
1: Di awak, di awak.
2: Oh, rasanya griming-griming
1: iya,
2: gitu.
1: Iya, mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
2: Mendingan. Iya.
1: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
2: wasir.
1: Iya. Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
2: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
1: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
2: Bulan
1: 11.
2: 11.
1: Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya nyewa yang 3,5.
2: Kemarin-kemarin yang biasa itu 15 mili.
1: Iya.
2: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
1: Yang ono iya, yang
2: ukuran sebulan apa lebih apa kurang gitu?
1: Kurang lebih sebulan
2: gitu.
1: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
2: Enak gitu.
1: Gitu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, "Lu dari mana? Anu, beli anu, bagaimana rasanya?" Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim ah. Gitu.
2: Oh, gitu.
1: Marangan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
2: Kata tetangga.
1: Yeah. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Yeah. Udah beli itu ntar kita anu.
2: Bareng-bareng gitu, patungan.
1: Iya, pada anu rasa ini gitu, buktiannya.
2: Yeah, yeah.
1: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
2: Iya, yeah, iya. Yeah,
1: tuh, udah baca tuh.
2: Terima kasih ya, Pak ya.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
1: iya, iya, ya. Iya, pasti.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Islam itu agama yang sumuli, agama yang mencakup berbagai aspek hidup dan kehidupan. Artinya merupakan aturan baku yang Allah buat sudah lengkap betul, yang dimana al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam dina. Itu satu perangkat hukum yang didesain oleh Allah begitu lengkap sehingga tidak ada satu persoalan sekecil apapun yang terjadi di dunia ini yang tidak ada aturannya. Itu yang pertama. Jadi kita yakin betul inna dina indallahil islam.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan abang, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kan kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu, kadang-kadang kalau lagi pada main kemari ngering-geringan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa loh. Lu lihat di belakang ngono. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabar ngampakin gitu kan? Kongnya ngampakin.
0: Wah, uang bener Kong.
1: Apa kagak jadi pada boro emang gitu adanya.
0: Emang umur udah berapa Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa. 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan kepercaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabar nari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Madu Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka. Kan?
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah, abang ah. Jadi yang tinggal dikit lagi, besok kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana kong?
1: Di radio. Di radio lo, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gonggong.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuman
0: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Mau beli.
0: Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
1: Mengkong. Ya, amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya ini doain ya, saya makan dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit, dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
5: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
4: Walah-walah, Dok, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh, kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
3: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
2: Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
2: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
3: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Orang yang menganggap dirinya besar, menganggap dirinya hebat. Kemudian dengan perasaan yang besar tadi, waqtalafi misyatihi, dan dia selalu menyombongkan diri dalam jalannya. Maka kata Rasulullah, laqiyallah, orang tadi akan berjumpa kepada Allah, menemui Allah, wa huwa alai ghadban, dan Allah kepada orang tadi sangat murka.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, matiak. Mandi menusan, isang emang. Malawang yang hilep, boy, kayak lawang kembu. Dek, madek.
2: Woy, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicike.
2: Ay, ya wis, mene mancing.
1: Ya mancing buah apa, kalau lawangnya dibuka, orang wong bener.
2: Mancing dewek baik, didorong lawangnya. Rang awaknya lagi mburasane, iki.
1: Lah, hari sirat adine mendeng-mendeng kayak konon kunang apa dia?
2: Itu sirat-sirat. Bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek ada kayak konon mah. Kih coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis gadek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
2: Pahit beli ci.
1: La ilaha illallah. Paling ana penyakit yang umprang bae. Wis kode tua kaya konon gak wedi ben singaran pahit. Tek suntik lambene tentung wong kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA jamu tetes harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 0218913-1762, 0218913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Tolong kepada orang-orang yang suka menghina ulama. Imam Az-Zahabi mengatakan, ingat daging ulama itu beracun. Ketika kau basahi lidahmu dengan menghina ulama, maka Allah akan matikan hati kamu sebelum dirimu mati. Ini harus dicamkan. Jadi jangan sekali-kali kita menghina ulama, karena ini merupakan satu hal yang sangat-sangat merugikan bagi kita semua.
7: AM 1368

0: Bapak.
1: Apa sih ya, kegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
4: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak. Yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
6: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
7: Dalam sebuah nas dikatakan salam itu batasnya 3 kali ya. 3 kali ya. Nah, cuma 3 kali ini ada 2 pendapat. Yang pertama, kita ucapkan ketika datang, Assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, belum ada jawaban. Kita sapa lagi, assalamualaikum. Kita tunggu beberapa saat, tidak ada jawaban. Yang ketiga, assalamualaikum. Beberapa saat kita tunggu, kemudian tidak ada jawaban, maka kita tidak ada hak untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Ini pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua, yang dimaksud tiga kali salam ini adalah salam pertama sebagai salam istiqzan, minta izin bahwa kita datang ke rumah yang kita datangi. Salam istiqzan namanya. Begitu orangnya keluar, itu namanya salam tahiyah, salam penghormatan kepada sahibul bait yang kita datangi. Nah, kemudian begitu kita selesai pertemuan, biasanya kita pulang, ngucap salam lagi. Salam yang ketiga, itu namanya salam wada, salam pamitan, salam perpisahan.

0: melayani dana talangan haji. Umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah. Melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa. Bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
0: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Salah satunya yang pertama, berhati-hatilah dan jangan bergaul dengan orang yang berkata dusta. Jadi berhati-hati kita dalam berteman ya. Jangan bergaul dengan orang yang banyak bohongnya. Orang yang banyak bohong itu alias tidak jujur ya. Alias tidak jujur. Jangan-jangan kita nanti yang banyak dibohong. Jangan-jangan kita yang banyak didustai. Jadi kita tahu bahwa sifat dusta itu, bohong itu tanda-tanda sifat-sifat apa orang munafik. Maka berhati-hatilah, jangan bergaul dengan orang yang banyak berdusta.
6: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Sabun Herbal Jilena, ya, Sabun Herbal Jilena. Sabun Herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun Herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun Herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya. seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran sahabatmu yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu. Dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan, dan raihlah keuntunganmu.
6: AM 13.6.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh. Nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Diwajibkan dia untuk menyembelih dengan apa? Nama Allah. Maka hukumnya binatang tersebut menjadi apa? Halal untuk kita, Mak. Tapi kalau dipotong dengan nama selain Allah, maka binatang tersebut menjadi haram. Bagaimana kalau seandainya disebut nama Allah juga, tapi disebut yang lain juga, sama itu juga haram, Mak. Ismihi ta'ala, artinya nama yang lain selain Allah digandengin dengan nama siapa? Allah ta'ala. Au mata hatta antihi, atau binatang tersebut hatta antihi. Ini udah satu paket ya, jadi kita gak bisa ngertiin hatta itu apa, antihi itu hidung, bukan. Tapi hatta antihi artinya di sini binatang mata, hatta mata, hatta antihi maksudnya binatang tersebut mati secara alami atau mati dengan sendirinya. Artinya apa, Bang? Bangke.

0: Apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Iya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
4: Untuk pemesanan minyak mor, di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia berkata yang baik-baik, atau hendaklah ia diam. Dan barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia menghormati tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan asyar untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Pada suatu ketika, Rasulullah pernah menyatakan bahwa dirinya diibaratkan sebagai kota ilmu, sementara Ali bin Abi Thalib adalah gerbangnya ilmu. Mendengar pernyataan yang demikian, sekelompok orang tidak mempercayainya. Mereka tidak percaya apa benar Ali bin Abi Thalib cukup pandai sehingga ia mendapat julukan gerbangnya ilmu. Lalu berkumpullah 10 orang, kemudian mereka bermusyawarah untuk menguji kebenaran pernyataan Rasulullah. Seorang di antara mereka berkata, "Mari sekarang kita tanyakan pada Ali tentang suatu masalah saja. Lalu bagaimana jawaban Ali tentang masalah itu? Kita bisa menilai seberapa jauh kepandaiannya Ali. Bagaimana? Apakah kalian setuju?" Lalu mereka menjawab dengan serentak, "Setuju." Lalu yang lain berkata, "Tetapi sebaiknya kita bertanya secara bergiliran saja. Dengan begitu kita dapat mencari kelemahan Ali. Namun bila jawaban Ali nanti selalu berbeda-beda, barulah kita percaya bahwa memang Ali adalah orang yang cerdas." Kemudian hari yang telah ditentukan tiba. Orang pertama datang menemui Ali dan lantas bertanya, "Ya Ali, manakah yang lebih utama, ilmu atau harta?" Lalu Ali menjawab dengan tegas, "Tentu saja lebih utama ilmu. Ilmu adalah warisan para nabi dan rasul, sedangkan harta adalah warisan Qarun, Fir'aun, Namrud, dan lain-lainnya." Kemudian setelah mendengar jawaban Ali yang demikian, orang pertama itu mohon diri. Tak lama kemudian, datang orang kedua dan bertanya kepada Ali dengan pertanyaan yang sama, "Ya Ali, manakah yang lebih utama, ilmu atau harta?" Kemudian Ali menjawab, "Lebih utama ilmu dibandingkan harta, karena ilmu akan menjaga dirimu, sementara harta malah sebaliknya, engkau yang harus menjaganya." Kemudian orang kedua itu pun pergi setelah mendengar jawaban Ali. Orang ketiga pun datang menyusul dan bertanya seperti orang sebelumnya, "Ya Ali, bagaimana pendapat Ali bila ilmu dibandingkan dengan harta?" Ali kemudian menjawab bahwa harta lebih rendah dibandingkan dengan ilmu. "Lalu mengapa bisa demikian Ali?" tanya orang itu. Kemudian Ali menjawab, "Sebab orang yang mempunyai banyak harta akan mempunyai banyak musuh, sedangkan orang yang kaya ilmu akan banyak orang yang menyayanginya dan hormat kepadanya." Kemudian orang itu pergi, dan tak lama kemudian orang yang keempat pun datang menanyakan permasalahan yang sama. Setelah mendengar pertanyaan yang diajukan oleh orang itu, Ali kemudian menjawab, "Jelas-jelas lebih utama ilmu, karena bila engkau pergunakan harta, jelas-jelas harta akan semakin berkurang. Namun bila ilmu yang engkau pergunakan, maka ia akan semakin bertambah banyak." Kemudian orang kelima datang setelah orang keempat pergi. Ketika menjawab pertanyaan orang ini, Ali pun menerangkan, "Jika pemilik harta ada yang menyebutnya pelit, sedangkan pemilik ilmu akan dihargai dan disegani." Orang keenam lalu menjumpai Ali dengan pertanyaan yang sama pula. Namun tetap saja Ali mengemukakan alasan yang berbeda. Alasannya adalah harta akan selalu dijaga dari kejahatan, sedangkan ilmu tidak usah dijaga dari kejahatan. Lagi pula ilmu yang akan menjagamu. Kemudian dengan pertanyaan yang sama, orang ketujuh datang kepada Ali. Pertanyaan itu kemudian dijawab Ali, "Pemilik ilmu akan diberi syafaat oleh Allah di hari kiamat nanti, sementara pemilik harta akan dihisab oleh Allah kelak." Kemudian ke-10 orang itu berkumpul lagi. Mereka yang sudah bertanya kepada Ali mengutarakan jawaban yang diberikan Ali. Mereka tak menduga setelah mendengar setiap jawaban, ternyata alasan yang diberikan Ali selalu berbeda. Sekarang tinggal 3 orang yang belum melaksanakan tugasnya. Mereka yakin bahwa 3 orang itu akan bisa mencari celah kelemahan Ali, sebab 3 orang itu dianggap yang paling pandai di antara mereka. Orang ke-8 kemudian menghadap Ali, lalu bertanya, "Antara ilmu dan harta,
"Manakah yang lebih utama, wahai Ali?" Kemudian Ali menjawab, "Tentu lebih utama ilmu dibandingkan harta." "Kenapa demikian?" kata orang itu. Ali menjawab, "Dalam waktu yang lama, harta akan habis, sedangkan ilmu dalam waktu yang lama, malah sebaliknya, dia akan abadi." Kemudian orang ke-9 datang dengan pertanyaan yang sama. Kemudian Ali pun menjawab, "Seseorang yang banyak harta akan dijunjung tinggi hartanya, akan dijunjung tinggi hanya karena hartanya. Sedangkan orang yang kaya ilmu akan dianggap orang intelektual." Kemudian sampailah giliran orang yang terakhir. Ia pun bertanya pada Ali hal yang sama. Lalu Ali menjawab, "Harta akan membuatmu tidak tenang. Dengan kata lain, akan mengeraskan hatimu. Tetapi ilmu sebaliknya, akan menyinari hatimu, hingga hatimu akan menjadi terang dan tenteram karenanya." Ali pun kemudian menyadari bahwa dirinya telah diuji oleh orang-orang itu, sehingga dia berkata, "Andai kata engkau datangkan semua orang untuk bertanya, insya Allah akan aku jawab dengan jawaban yang berbeda-beda pula selama aku masih hidup." Ke-10 orang itu akhirnya menyerah. Mereka percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Rasulullah adalah benar adanya, dan Ali memang pantas mendapat julukan gerbangnya ilmu. Sedang mengenai diri Rasulullah, tentunya kita sudah tidak perlu meragukannya lagi.

0: Hikayat kali ini menceritakan tentang kisah Umar yang saat memegang sehelai rambut dan berkata, "Alangkah baiknya jika aku menjadi sehelai rambut ini." Kadang-kadang ia berkata lain, "Alangkah baiknya jika ibuku tidak melahirkan aku." Suatu ketika, sedang sibuk dalam pekerjaannya, seseorang mendatangi beliau dan berkata, "Ya Khalifah, si Pulan telah berbuat zalim kepadaku. Engkau hendaknya membalas perbuatannya terhadap diriku." Kemudian Umar mengambil sebatang cambuk dan memukul orang itu sambil berkata, "Aku telah menyediakan waktuku untuk masalahmu, tapi engkau tidak datang. Sekarang aku sedang sibuk dengan urusan lain, engkau datang dan meminta kepadaku untuk menyelesaikannya." Kemudian orang itu pun pergi, tapi Umar menyuruh seseorang untuk memanggil orang itu kembali. Setelah orang tersebut datang, Umar memberikan cambuk dan berkata, "Balaslah aku." Kemudian orang itu menjawab, "Aku telah memaafkanmu karena Allah." Umar pun cepat-cepat pulang ke rumahnya dan mengerjakan sholat 2 rakaat. Kemudian ia berbicara kepada dirinya, "Hai Umar, dahulu kedudukanmu rendah. Sekarang Allah telah meninggikan derajatmu. Dulu kamu sesat, kemudian Allah memberimu hidayah. Dahulu kamu hina, sekarang kamu mendapat kemuliaan. Kemudian dia menjadikan dirimu raja bagi orang-orang. Sekarang telah datang seorang laki-laki mengadukan nasib dan berkata, 'Aku telah dijolimi, maka selesaikan urusanku.' Tetapi kamu malah memukulinya. Besok pada hari kiamat, apa yang akan kamu jawab di depan Tuhanmu?" Lama sekali Umar pun menghukum dirinya. Khodimnya yaitu si Aslam berkata, "Suatu hari aku pernah bersama Umar pergi menuju kota Hiroh, sebuah nama kota dekat Madinah. Kemudian terlihat nyala api di atas gunung dan Umar pun berkata, 'Mungkin ini adalah satu kafilah yang karena kemalaman mereka tidak sampai ke kota. Mereka terpaksa menunggu di luar kota. Mari kita lihat kabar baik mereka. Bagaimana penjagaan mereka tadi malam?' Setelah sampai di tempat itu, nampaklah seorang wanita dengan beberapa anak kecil di sekelilingnya sedang menangis meronta-ronta. Sementara wanita itu sedang merebus air dalam wadah di atas tungku yang menyala. Kemudian Umar memberi salam kepada perempuan itu dan meminta izin untuk mendekat. Lalu ia bertanya, "Mengapa anak-anakmu menangis?" Kemudian jawab wanita itu, "Mereka menangis karena tidak dapat menahan lapar." Kemudian Umar bertanya lagi, "Apa yang sedang dimasak di dalam panci itu?" Kemudian wanita itu menjawab, "Oh, panci itu hanya isinya air, semata-mata hanya untuk mengelabui mereka sehingga mereka tertidur. Semoga Allah mengambil keputusan atas Amirul Mukminin ketakwaan Umar yang tidak mau tahu dengan kesusahanku ini." Umar pun menangis. Ia terseduh seraya berkata, "Semoga Allah merahmatimu, Bu. Tapi bagaimana mungkin Umar bisa mengetahui keadaanmu?" Kemudian wanita itu menjawab, "Sahabat."
1: 68 At-Taqwa Bekasi. Kita ikuti acara berikutnya.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman abdi kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Berkahi majlis ini wahai Allah yang maha menatap. Jadikan pertemuan ini menjadi penguat iman, menjadi pembersih hati, menjadi jalan ampunanmu bagi kami ya Allah, menjadi jalan berkahnya sisa umur kami. Lindungi dari niat yang salah ya Allah, lindungi dari ilmu yang salah, lindungi dari amal yang salah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwatal ardu bi nuri syamsik abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, Allah subhanahu wa ta'ala menyaksikan segala-galanya, mendengar segala-galanya, mengetahui segala-galanya. Dan pertemuan ini pun hanya terjadi dengan izin Allah. Tahukah doa yang paling sering dibacakan oleh Rasulullah? Yang tahu hadiahnya umroh. Pertemuannya di depan Masjidil Haram. Ya. Ini hadisnya banyak sekali jalurnya. Tapi ini adalah doa yang paling sering dibaca. Kalau paling sering dibaca berarti paling penting. Rasulullah SAW ditanya kepada Ummu Salamah, apakah doa yang paling sering dibacakan Rasulullah? Ternyata jawabannya begini. Doa yang paling sering dibacakan Rasul adalah ya muqallibal qulub sabbit qalbi ana dinik. Ikuti ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ulangi ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Sekali lagi ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Duhai Allah yang membolak-balik hati, tetapkan hati ini dalam agamamu. Jadi Rasulullah ditanya, apa yang kau ragukan dari kami? Maksudnya yang sudah beriman di antara sahabat-sahabat. Karena hati itu ada di antara dua jari Allah, dibulak-balikan oleh Allah, diberikan istiqomah atau dicabut. Dan kita tidak aman, kita belum tentu ini akan begini terus. Berapa banyak yang asalnya taat kemudian hilang taat, bahkan jadi ahli maksiat. Maaf ya, mungkin akhwat pernah mendengar ibu-ibu yang sangat semangat berjilbab, tapi lambat laun dibuka jilbabnya, bahkan ada yang keluar dari Islam. Apa artinya? Dicabut hidayahnya. Dan kita pun tidak aman. Mengapa tidak aman? Karena amalan kita tidak ada yang bisa membuat kita aman. Coba sholat duhur barusan, lebih memerlukan ampunan Allah atau lebih memerlukan pahala dari sholat duhur kita barusan? Ampunan. Kenapa habis sholat fardu sunnahnya istighfar, bukan alhamdulillah? Padahal kan istighfar itu untuk dosa, hamdalah itu untuk nikmat. Karena Allah tahu sholat kita tuh banyaknya gak khusyuk. Benar? Ya, ini ada Pak Kapolres dari perwakilan Dandim dan Rame. Coba Pak, kalau sedang apel khusus Bapak di depan Pak Tito misal, terus ngelantur, lebih memerlukan naik pangkat atau dimaafkan oleh komandan? Nah, kurang lebih begitu. Atau siapa yang belum nikah? Dia belum ya? Datang ke calon mertua, calon mertua fokus, ada apa deh? Ada yang ngomong ngelantur, lebih memerlukan diterima jadi menantu atau lebih menguntungkan tidak diusir? Kita sholat ngelantur, hadirin, pikiran kemana saja. Allahu Akbar, kenapa sholat suara apa roh begini ya? Terus saya mikir, mungkin saum husnudon sampai selesai. Sujud gak ingat Allah, Fatihah gak ingat itu dijawab oleh Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani, gak ingat. Kita sedang minta kepada Allah, benar? Syahadat tidak ingat, waktu tangan diacungkan gak ingat lagi syahadat. Kita lebih memerlukan ampunan Allah. Artinya kita tidak aman nih dengan sholat kita juga. Ayo, dengan baca Quran. Kuatan mana baca WA dengan baca Quran? Mana yang bakal dipotong, bacaan Quran atau bacaan WA? Kita lagi baca Quran, WA masuk, berhenti tuh. Dan terus dibuka grupnya. Selesai saja setengah jam. WA cuman Quran cuman Yasin aja. Bangun tidur, membroadcast, bangun, bangun. Sepertiga malam terakhir. Saudara tahajud tidak? Tidak. Terus aja buka grup ya. Hadirin, Quran udah jarang kepotong-potong. Ada juga Quran gak ngerti, jarang baca terjemahnya, sudah gak ngerti. Yang ngerti belum tentu diamalkan. Jadi dengan Quran saja kita belum aman. Sedekah, ini kotak infak jadi saksi, benar? Lebih banyak berapaan? Ini rada lumayan di sini 5 ribuan ya. Di beberapa tempat 2 ribuan hadirnya. Padahal WC umum sudah naik. Sedekah kurang dibanding nikmat yang banyak. Berapa banyak sedekah kita? Tidak aman. Amal kita, apa amal kita ikhlas? Belum tentu. Kita banyak berbuat, tapi lebih kepada casing. Nonton? Nah itu. Pak Kapolres nanti saya kirim fotonya, karena Pak Kapolri dengar itu. Semua jajaran polisi harus dengar ya. Itu ilmu penting sekali untuk menyadari kalau kita beramal karena Allah, dua fokusnya. Yang zuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi kalau beramal karena orang, yakin kita akan lebih sibuk membangun casing. Karena orang taunya casing, sedangkan Allah tahu segalanya, tapi Allah sangat memperhatikan hati dan amal. Tadi Pak Kapolres cerita tentang jamaah tabligh yang dakwah di kantor-kantor ya Pak, di kantor polisi di Medan, 9 dengan izin Allah yang syahadat. Di sini berapa tadi Pak? Baru satu. Saya nih Pak, bukan anggota jamaah tabligh. Tapi kalau saya bandingkan gitu diri saya dengan jamaah tabligh dalam kegigihan ngajak orang ke masjid, dalam kegigihan ngajak orang mengamalkan yang sunnah-sunnah, jauh beliau-beliau itu luar biasa. Ketulusannya, bagi saya ya, yang saya lihat, saya perhatikan, berangkat ngemodal sendiri, ninggalkan keluarga, sesudah keluarga dibekali secukupnya, jauh, tidak mau membebani orang yang didakwahi, yang didatangi, kan begitu ya Pak? Gak mau. Wah, luar biasa. Bandingkan dengan diri, jauh saya merasa tidak aman dengan dakwah saya. Omongan ini belum tentu ikhlas. Apa yang saya omongkan belum tentu saya amalkan. Bisa dicabut ini nikmat hidayah. Kabura maktan indallah antakulu malataf'alun. Amat besar kemurkaan di sisi Allah bagi orang yang berkata-kata yang tidak diperbuatnya. Bisa jadi petaka nih dakwah saya ini kalau tidak hati-hati. Nah, hadirin sekalian, coba apa amalan yang aman bagi kita? Saum, cuman lapar aja kita. Ada giliran saum, selfie melulu, lagi sahur juga. Tidak apa-apa, sahur hanya dengan ayam. Yang penting ikhlas. Gak ada yang buka itu, nanti menjelang buka. Alhamdulillah, hanya dengan pertolongan Allah lah bisa mengamalkan saum sunnah. Yang penting tulus, potret. Berat dengan dunia selfie sekarang. Hampir amal-amal kita tuh lebih suka diketahui orang daripada cukup Allah yang tahu. Periksa tuh hati, benarkah kita dakwah saum atau ingin diketahui kita saum? Benarkah kita membangunkan orang lain tahajud atau ingin ketahuan orang kita udah bangun jam 3? Itu bisa bohong-bohongan tuh amal kita. Adidin punten ya, pamer karena dunia dengan pamer amal itu beda. Wanita ingin kelihatan cantik, boleh tidak? Ikhwan gak usah ngomong. Wanita ingin kelihatan cantik, boleh tidak?
2: Boleh.
1: Yang tidak boleh, lelaki ingin kelihatan cantik. Bolehkah wanita ingin kelihatan cantik? Untuk siapa? Suami siapa? Nah, ini gak boleh menjebak begini ya. Ini dosa saya ini. Ibu-ibu juga kaget ya. Bolehkah kelihatan cantik? Boleh, karena dia pengen. Untuk siapa? Suami, sampai bingung. Suami sambil mikir, kok di rumah beda. Hadirin sekalian, tapi itu bukan urusan lelaki lah ya. Nah, hadirin, jadi betapa banyak yang kita duga amal, padahal sebetulnya kita lagi ngedagangin amal demi kepentingan ngangkat diri kita dalam pandangan orang. Ingin kelihatan soleh, zikir juga bisa. Dia apa? Subhanallah. Tapi dia gak ingat Allah. Yang dia ingat orang lihat saya gak saya lagi zikir. Subhanallah. Padahal gak jelas yang dia omongin juga. Hanya kutap-ketapnya ini. Itu malah bisa mendatangkan kemurkaan. Makanya Bapak Ibu, jangan merasa aman dengan amal-amal yang kita lakukan. Apalagi merasa soleh. Karena belum tentu sama sekali diterima oleh Allah. Betul? Nah, kalau Allah ngambil hidayah, udah repot nih. Jadi satu, doa itu supaya kita tidak diambil. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Duhai ya Allah, jangan Rabbana la tuzigh qulubana, jangan palingkan kepada kesesatan, ba'da id hadaitana, sesudah engkau memberikan hidayah. Jangan condong hati ini kepada kesesatan. Oh, setiap saat setan nipu. Ada yang ahli tahajud, lama-lama hilang tahajudnya. Ada yang ahli saum, lama-lama hilang saumnya. Benar? Asalnya ahli sholat masjid, makin jarang ke masjid, hilang sholat sunahnya. Lama-lama telat sholatnya, hilang itu sholatnya. Pelan. Nah, bloknya adalah doa kepada Allah supaya jangan dicabut nikmat iman ini. Sejujurnya saya tidak merasa aman diri saya dengan dakwah, dengan ibadah saya, karena belum tentu semuanya niatnya tulus dan benar. Teruslah minta ke Allah. Tadi Rabbana la tuzigh qulubana itu surat Ali Imran ayat 8 berapa? Ayat 8, Ali Imran ayat 8. Ya, surat Ali Imran ayat 8. Harus tuh hadir tiap waktu. Jangan palingkan. ya muqallibal qulub, wahai pembulak balik hati. Itu hikmah pertama. Yang kedua, kita harus tahu bahwa orang-orang lain juga yang ngebulak balik hatinya adalah Allah, bukan kita. Jadi sebagai kita yang berdakwah itu, yang ngajak orang, kita hanya baru tingkat fadzakir innama anta muzakkir. Tapi orang ngebalik hatinya jadi soleh, jadi tobat, jadi taat, dapat hidayah, itu pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bu, akhwat, akhwat. Ini ada yang udah nikah, ada yang belum, saya juga kira-kira begitu. Kira-kira mau enggak dicintai suami? Bagaimana caranya? Bingung langsung. Hah? Apa Bu yang jelas Bu, kalau mau ngomong teh yang jelas, harus puguh ya. Syarat utama bicara adalah kedengaran sama yang diajak bicara ya. Kalau enggak kan ngomong sendiri. Nah, ada yang mengatakan dandan enggak ngepek ya. Kuranglah efeknya ya Pak ya. Mana Bapak sudah nikah belum? Ngepek enggak Pak? Kurang. Mau dandanan staker kebek, mau pakai bulu mata palsu 5 pasang, bulu hidung palsu, lipstik, enggak ngepek. Karena yang ngepek itu adalah kalau istri disukai Allah, maka Allah lah yang ngebulak-balik hati suami. Makanya kalau lagi bertengkar, enggak usah sibuk berdebat. Ingin supaya ngerti, susah. Berdebat itu tidak akan bisa ngerubah orang. Dan kitanya emosi. Pikir dong Pak, sebagai suami. Emangnya gue gak mikir? Menurut saya sih, yang ngebulak-balik hati itu adalah Allah. Tenang, Allah sukanya kita tenang, tenang. Allah sukanya kita tidak berdebat, jangan berdebat. Ada kalanya, kalau situasi sedang panas, mengalah saja. Apa teh Pak, ngerti gak sih Pak? Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Udah berapa kali ngomong insya Allah? Apalagi yang harus dikatakan. Tapi bukti loh Pak, bukti. Tenang, gak percuma ngomong juga. Kalau lagi emosi, redakan dulu. Sambil, ya Allah. Apa teh harus jujur dong jadi orang? Insya Allah, sudah ini lebih baik lagi. Tenang. Allah tahu di sini kita nahan segede gini nih. Kan? Udah ini, kalau terlihat itu ya. Tapi karena Allah suka kita menahan diri, nanti hadiahnya tinggal dibalikin aja hati. Pas lagi mau tidur, mungkin istrinya, kenapa saya ke suami teh zolim sekali? Suami segini solehnya. Suami segini baiknya, astagfirullah, kan enak gitu ya. Kita membuat orang jadi lebih baik tanpa harus kita, dalam bahasa Sunda mah, oporongos. Paham hadirin? Kenapa? Dan bukan kita yang bisa ngebulak-balik hati. Bicara lurus, niatnya lurus, lempeng, selebihnya Allah. Pak, Bu, orang masuk Islam tuh ya, kalau dipikir macam-macam sekali jalannya. Ada yang karena celana dalam. Bagaimana mungkin dia syahadat karena pakaian dalam? Ini terjadi di Inggris. Saudara sekali-kali buka tuh di internet ya, bagaimana hidayah masuk. Ini tukang laundry, kenapa ini gak pernah bau pesing? Enggak kotor CD-nya, penasaran dibanding yang lain-lain. Ketika datang, kenapa saudara? Oh, saya seorang muslim. Apa hubungan muslim sama CD? Oh, kami ini harus menjaga kebersihan sampai ke yang sangat pribadi. Wah, ini agama apa nih? Sampai yang tersembunyi pun harus sangat bersih. Kami tidak bisa ibadah kalau kotor. Syahadat tuh. Berapa banyak yang masuk Islam gara-gara dengar azan? Ada yang masuk Islam hanya lihat orang Islam gunting kuku. Kenapa gunting kuku terus kamu? Ya seminggu sekali karena ada aturannya. Hidayah lewat apa saja. Makanya dakwah tuh kalau ngajak orang ke Islam tuh tidak usah dengan strategi yang muluk-muluk. Dengan ketulusan. Karena yang ngasih hidayah itu Allah. Sama suami juga Pak, ngedidik istri teh, nggak usah legek lah kalau dalam bahasa Sunda. lihat Pak, enggak ngepek otot-otot kayak gitu. Ketulusan, kejernihan, Allah suka nih. Ini suami baik hatinya, sabar, lembut. Kita ngomong sedikit, istri sudah 10 kali lipat ngomongnya. Tenang. Doa yang banyak, bangun tidur duluan. Misal kalau saudara sudah rumah tangga, bangun tidur doa baik, ya Allah, ini amanahmu untuk saya. Ampun, saya belum jadi suami yang benar, belum menjadi teladan di rumah ini, belum bisa ngedidik. Ampun, itu jauh lebih hebat daripada ibu. Di dalam baik, ya Allah, ini amanahmu untuk saya. Ampun, saya belum jadi suami yang benar, belum menjadi teladan di rumah ini, belum bisa ngedidik. Ampun, itu jauh lebih hebat.

satu ibadah yang membolak-balik hati itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan putus asa kalau udah dinasehatin belum mempan aja. Masih ingat cerita tentang imam di Kuwait? Ingat tidak? Enggak, kan saya belum cerita ya. Riateku naon. Dia yang nanya, dia yang jawab. Enggak apa-apa tuh hadirin, enggak usah protes. Punten, ini lampu memang sengaja mati, lupa menyalakan atau putus? Sedang diperbaiki. Oh ya, maaf. Saya terang gak sih? Kan? Ya, gak apa-apa kan, wajar saya nanya. Percaya, kata saya juga bisa lebih terang. Tapi tidak boleh emosional. Harus jernih gitu. PKM, push up ya. Rasulullah mah tidak pernah komplain ya. Enggak? Saya juga bukan komplain ini, tapi bela diri. Sedikit lagi. Nah, jangan putus asa karena ada seorang imam di Kuwait sholat lupa bacaan. Ada yang mengoreksi dari belakang. Selesai sholat dilihat ternyata yang mengoreksinya ini kakek-kakek sudah sepuh. Kek, alhamdulillah, terima kasih. Kakek hafal Quran ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Kakek hafal Quran dari kecil? Oh tidak. Saya baru mulai menghafal usia 60 tahun. Hah? 60 tahun? Itu kan sulit, kek. Susah. Ya. Dengan pertolongan Allah tidak susah. Mungkin syariatnya karena amalan ibu saya. Apa amalan ibu kakek? Ibu saya tidak pernah putus untuk mendoakan saya supaya menjadi hafiz Quran sampai akhir hayatnya. Ibunya meninggal, anaknya belum hafiz. Ketika usia 60, pertolongan Allah datang. Itu kakek mulai cinta Quran, dimudahkan menghafal Quran, jadi hafiz Quran. Kita tidak tahu kapan Allah membolak-balik hati, benar? Makanya jangan pernah putus asa, terus saja doakan terus. Mungkin ingat kisah nyata yang tidak pernah sholat berangkat haji dululah sebelum zaman susah sekarang. Kan ada yang tidak mau sholat, tiba-tiba oleh tetangganya ini ada yang ngajak haji. Ah, saya mah pak boro-boro haji, sholat aja jarang. Ya siapa tahu sudah sholat haji, akhirnya berangkat dan meninggal di tanah suci. Ini bagaimana mungkin? Sesudah diselidiki, si bapak ini senang berbuat baik ke tetangganya, dan tetangga ini tidak pernah berhenti mendoakan supaya tetangga ini jadi haji. Hadirin, Allah yang ngebulak-balik hati, benar? Bukan kita. Maka jangan pernah berhenti, jangan pernah putus asa untuk berbuat baik kepada orang lain, walaupun dengan doa. Berapa banyak artis yang dulunya terbatas pakaiannya, sekarang tertutup, dan dakwah ngajak nutup, benar? Jangan pernah putus asa. Kesimpulan lainnya, jangan pernah memvonis orang. Kita tidak tahu sekarang dia jahat, buruk akhlak, perangai. Kita tidak tahu seperti apa masa depannya. Untung sekali ini ada sebuah kisah nyata. Saya mohon ampun ke Allah dan minta maaf. Pernah dengar Freddy Budiman? Saya tidak tahu Freddy Budiman kecuali di media. Suatu saat sedang itikaf ketiduran Pak, di Masjid Geger Kalong, Bandung. Mimpi jalan-jalan nih sama Freddy Budiman. Wih, saya lihat ini kayak yang di internet itu. Baik, ngobrol baik. Itu sekitar jam 1 malam. Nah, sekitar jam 3 bangun. Kenapa saya mimpi Freddy Budiman ini? Jalan. Langsung buka tuh internet. Itu malam hari itu. Ternyata saat dieksekusi di Nusa Kambangan. Saya heran kenapa mimpi, cari-cari apa yang terjadi di

0: menjelang, ternyata beliau seperti yang tobat ya Pak. Saya baca tuh di referensinya menjelang saat-saat itu dari Ramadan tuh terus memperbaiki dirinya, dan saya jumpa dengan ibunya memang begitu. Oh, kita kenal nama kejahatannya, keburukannya sebelumnya, tapi kita tidak tahu bagaimana akhir hayatnya, sebagaimana kita tidak tahu akhir hayat kita, betul? Makanya jangan sembarang memvonis orang, apalagi kalau hanya perbedaan khilafiyah. Wah, ini neraka, so tahu. Tahu dari mana? Emang kamu udah tahu kamu bakal ke surga? Halo? Gimana nih kita memvonis seseorang? Sedang orang itu Allah tahu punya kebaikan. Rasulullah dalam hadis sahih pernah menceritakan seorang wanita pezina nolong seekor anjing kehausan. Ini ada beberapa hadis tentang ini. Ada yang laki-laki, ada yang pezina, ada yang wanita, ada yang menolong hanya dengan menguraikan tali sepatunya ke tempat sumur, ada yang turun ke sumur ngambil air, memberi minum seekor anjing, dan Allah menghargai kebaikannya, diampuni dosanya. Mungkin orang-orang masih menganggap ini perempuan nakal, ini perempuan pezina, tapi di sisi Allah boleh jadi diampuni, dan sesudah itu dia menjadi anak baik, orang baik. Hai, jangan mudah memvonis orang, karena Allah membolak-balik hati. Sekarang buruk, siapa tahu besok. Makanya saya berharap ini kepada yang ditangkap-tangkap KPK ya, bersyukurlah. Saudara ditangkap KPK itu karunia Allah. Kalau gak ditangkap masih ngaconya ya kan. Ini serius hadirin. Kenapa saudara jadi pengen takut ditangkap? Tenang ada. Beneran ditangkap KPK yang tertangkap tangan, tertangkap kaki dan sebagainya, itu adalah bagian dari pertolongan Allah. Teman-temannya yang belum ditangkap bisa jadi masih ngaco. Udah ditangkap, kemudian disita, itu karunia Allah. Ngembaliin tuh susah, Pak. Karena belum tentu keluarganya setuju. Kan pernah ada bapak-bapak yang nanya istrinya, "Ma, saya mau tobat." "Alhamdulillah, Bapak, ini yang Ibu minta siang malam, Bapak itu tobat." "Mama emang siap kalau saya tobat?" "Bukan hanya siap, Pak. Bapak tuh meminta ke Allah. Nah, sekarang Allah mengabulkan, Bapak mau tobat." "Alhamdulillah." "Siap ya, Ma ya. Jadi yang tidak halal dikembalikan." "Kembalikan, Pak." "Nah, Ma, rumah ini, rumah villa dan itu teh semuanya hasil. Hasil Bapak ngaco. Bapak enggak mau dipulangin aja." "Lah, rumah kita mana?" "Itu yang di Perumnas." "Hah? Tipe 36 ya itu. Atuh tobatnya ada yang lebih baik enggak?" "Mobil ini, mobil itu juga hasil, mah. Eh, mobil kendaraan kita apa?" "Itu C70 yang Honda bebek nyaman dulu. Itu yang asli, jadi payah keringat." "Ah, kalau gitu mah tobatnya harus diperbaiki, Pak." "Nah, si emaknya yang ngaco ya enggak." "Nah, sedangkan kalau divonis disita itu untung, enggak usah susah-susah diambilin, benar?" Kalau hati terbuka, dan di dunia juga enggak kepake, Pak. Coba para koruptor yang kaya-kaya itu, make enggak uangnya? Enggak. Disembunyikan dan udah agak pikun jadi lupa nyembunyikannya. Repot. Mau makan enggak kuat, Pak. Nah, kolesterol ya. Halo. Makanya enggak usah pengen banyak uang lah. Yang penting mah cukup. Betul? Banyak juga kalau enggak cukup mau apa? Sepatu banyak enggak ada yang cukup, stres lah. Serius. Kalau ada yang nanya, "A pengen kaya?" Enggak. Kaya hati saya mau, kaya ilmu saya mau, kaya pengalaman mau. Kalau kaya harta enggak. Kalau harta mah saya hanya cuman ingin cukup. Buat makan, cukup. Buat keluarga makan, cukup. Buat ngasih makan santri, cukup. Buat beli kendaraan, cukup. Buat beli rumah baru, buat ke Mekah, mau ngapain kaya ya enggak? Enggak ada urusan kita dengan kaya, urusan kita tuh cukup. Benar? Orang kaya belum tentu hidupnya merasa cukup. Tapi orang yang cukup pasti Cukup nih jadi kaya lagi, kaya lagi. Inilah dasar pengen, saudara ya. Satu, untuk diri, jaga supaya minta karena kita tidak aman. Benar? Kemudian dalam mengajak orang lain baik, jangan putus asa karena Allah yang ngebulak-balik hati. Melihat orang-orang yang bersikap buruk, jangan memvonis duluan karena kita tidak tahu kebaikan apa yang membuat dia diampuni Allah. Mungkin dia ngasih makan kucing, mungkin dia nolong seekor bebek, enggak tahu. Mungkin dia di toilet menolong kecoa yang terpeleset. Oh iya, perkara buat kita kecil, tapi buat kecoa itu perkara besar, Pak. Susah, Pak. Ditolong oleh dia, plek, udah gitu dia bisa bertemu ibunya, menikah dengan tunangannya. Oh, karena kita, dan ternyata itu pangeran, Pak. Sesuka saya ceritanya ya. Dan di sanalah kerajaan kecoa makmur, saudara yang menolong. Oh, jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun, karena boleh jadi kebaikan itu yang paling disukai Allah. Amal yang kita anggap kecil dan remeh sehingga kita tidak mau memamerkan, boleh jadi itu amalan yang sangat besar nilainya dibanding kita expose terus. Nyumbang misalkan, sumbangan untuk anak yatim, padahal yang nyumbang orang lain, kita yang bagian nganterin, kita yang dipotret, bangga. Hadirin sekalian, sudah jam 1, sebagian di antara hadirin ada yang punya kewajiban ngantor, ya kan? Pergilah, maksudnya silakan, jangan sampai kewajiban tidak tertunaikan. Kalau mau berangkat silakan, saya akan minta izin 10 menit lagi, ya. Ilmu mah gak usah terlalu lama, hadirin. Yang penting Allah ridho, nanti nempel. Mau ngomong doer sampai 4 jam, kalau Allah tidak berkahi mah enggak. Guru saya memberi nasihat ke saya gak pernah panjang, Pak. Tapi kepikiran terus. Masalahnya saya udah pendek, saudara lupa. Inilah masalahnya. Bapak Ibu yang baik, tolong amalkan ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik, dan surat Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Insyaallah kalau Allah menolong kita, hadirin, walaupun godaan di mana-mana, kita akan istiqomah. Alhamdulillah, angin, jangan pernah marah kepada angin dan hujan, ya. Ada yang akan ditanyakan, kalau tidak ada, kita akan tutup dulu, namun sebelumnya kita bersedekah, dan bagi yang memang nanti masih punya waktu di sini, kita lanjutkan bagi yang punya waktu luang. Silakan petugas, saudara, silakan bersedekah bagi yang memang sangat ingin ditolak bala, diampuni dosa. Ada yang akan ditanyakan? Semuanya bijaksana ya, tidak boleh mempersulit orang lain. Alhamdulillah. Boleh saya tambah sedikit? Bu, Pak Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan begini, semua kepahitan sudah kurasakan dan tidak ada yang lebih pahit daripada berharapnya hati kepada manusia. Jadi kalau Bapak Ibu merasa pedih di hati ini, periksa. Jangan-jangan hati ini sangat berharap kepada manusia. Kenapa pedih? Kata Imam Syafi'i, kurang lebih, kenapa kita dibuat pedih waktu kita berharap? Agar kita kembali berharap kepada Allah. Jadi kalau kita berharap ke manusia, ditaruh pedih oleh Allah. Istighfarlah. Berharaplah kepada makhluk, ya, kepada Allah, karena makhluk tidak bisa memberi manfaat sehalus apapun dan tidak bisa menimpakan mudarat sekecil apapun. Semua karunia hanya ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau ditanyakan? Stop mulai sekarang ya. Rumusnya di me. Kalau di ke makhluk sakit. Ingin dihargai, ingin dihormati, ingin dipuji, ingin dibalas budi'i, ingin dicintai. Kalau di ke makhluk itu pasti gak enak. Di itu hanya ke Allah. ingin disayang Allah, ingin diridhoi Allah, ingin dicintai Allah, sah, akan tenang. Makanya kalau dinya ke makhluk gelisah. Kalau ke makhluk me, ingin menyayangi, ingin memberi, ingin menghormati, itu me, kita yang me. Kalau di, jangan dari makhluk, di dari Allah. Ini rumus yang sangat penting agar kita termasuk ahli takwa dan ahli tawakal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Waladdallin. Amin ya Allah. Allahumma salli wa sallim. Barikasih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya hayu ya qayyum. Birahmatika nastaghits. Ya arhamar rahimin. Irhamna ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyil lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Duhai ya Allah yang Maha Menatap, berkahi majlis ini. Ampuni seluruh dosa kami ya Allah. Ya Allah, hapuskan sebusuk apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ya Allah, ampuni sekelam apapun masa lalu kami, sehitam apapun kehidupan yang pernah kami lalui. Ya Allah, hapuskan aib-aib yang selama ini kami tutup-tutupi. Hapuskan sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni ya Allah dosa yang tersembunyi-sembunyi. Ampuni dosa yang terang-terangan. Ampuni dosa yang tidak sengaja. Ampuni ya Allah maksiat yang sengaja dan sadar kami lakukan. Ampuni dosa yang berulang-ulang. Padahal kami tahu itu dosa. Padahal kami bertobat. Cegahlah kami dari perbuatan maksiat. Berikan kekuatan kami menghindari dosa, ya Allah. Berikan kekuatan kami menjauhi apa yang Kau haramkan. Berikan kekuatan iman agar kami tidak tergoda oleh apapun yang Kau haramkan. Ya Allah, jadikan hati ini hati yang selalu ingat padamu. Hati yang yakin dengan segala janji dan jaminanmu. Jangan biarkan hati kami berpaling, ya Allah. Berikan kepada kami nikmatnya yakin, nikmatnya patuh padamu, nikmatnya pasrah padamu. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dhakiran. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udhu bika min su'il khatimah wa na'udhu bika min azabil qabr wa na'udhu bika min fitnatin nar. Ya Allah, kuatkan iman yang masih lemah, teguhkan yang masih goyah, sembuhkan hati yang berpenyakit, berikan kesempatan kami membahagiakan ibu bapa kami ya Allah, berikan pendamping terbaik yang menantikannya ya Allah, jodohkan dengan pernikahan yang berkah, rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh solehah. Ya Allah, cukupi kami hanya dengan rizkimu yang halal, yang barokah, jauhkan dari yang haram, jauhkan dari yang subhat. Golongkan kami ahli zuhud ya Allah, yang tidak diperbudak oleh dunia. Golongkan kami menjadi ahli waro ya Allah, yang tidak tersentuh oleh apapun yang Engkau haramkan. Golongkan kami menjadi ahli tawadu, yang Engkau jauhkan dari segala kesombongan. Golongkan kami menjadi orang yang ikhlas ya Allah, yang Engkau pelihara dari segala sifat riya. Ya Allah, berkahi sisa umur kami, berikan kepada kami nikmatnya ibadah, doa yang Engkau ijabah, lahir batin sehat walafiat, dan jadikan kami ahlul istiqomah. Undang ke Baitullah jamaah ini ya Allah, jadikan haji hajah mabrur mabrurah ya Rabb. Wafatkan kami semua husnul khatimah. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, karuniakan kepada bangsa kami para pemimpin yang takwa padamu, yang bertauhid, yang beriman teguh, yang berakhlakul karimah, yang dapat membimbing kami istiqomah. Lindungi kami dari para pemimpin yang melupakanmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Shalawat sirina. Terima kasih Bapak Ibu yang baik, semoga ada hikmah dan manfaatnya. Tiap pagi ada di RRI Pro 2, Pro 1 sekarang ya. RRI Pro 1 ada siaran jam 5 sampai jam setengah 6, kajian ringan ketauhidan, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercaya itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul, pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar, maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah, dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residen. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residen, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada. AM 1368, Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang ngapa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
5: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA. Dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
7: AM 1368.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan abang, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot ya, maklum namanya cucu kadang-kadang kalau lagi pada main kemari ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa lu lihat di belakang ono kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabar ngampakin gitu kan? Kongnya ngampakin.
0: Uang bener Kong.
1: Apa kagak jadi pada boro emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan gak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa Kong
1: gak ada rahasia cuman Kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya. Itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Madu Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan sih lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, biasa olesin di muka.
1: Kan? Iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini, mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Abang ah, jadi minggang tuh tinggal dikit lagi, besok gua mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana Kong?
1: Beli di radio. Di radio no, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gua enggang.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Boleh cucu beli nih tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial gitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai Kong?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya
1: halo ada apa mau ngasih bansos apa-apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar. Cuma ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya. Saya mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
1: Mengkong. Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya, saya mau kalau dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup satu sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit, dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
5: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
4: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
5: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
4: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
6: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, dan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam

0: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar, maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Institut At-Taqwa K.H. Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah 2 program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya 2 prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.ataqwa.ac.id.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya. Konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun, sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susuk dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan maghrib untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.
1: Allah.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan Isya untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Abu Hurairah radhiyallahu an pernah ditugaskan oleh Nabi untuk menjaga gudang zakat di bulan Ramadan. Tiba-tiba muncullah seseorang lalu mencuri segenggam makanan. Namun kepintaran Abu Hurairah memang patut dipuji. Kemudian pencuri itu berhasil ditangkapnya. Lalu Abu Hurairah berkata, "Aku akan adukan kamu kepada Nabi." Lalu bukan main takutnya pencuri itu mendengar ancaman, "Saya ini orang miskin. Keluarga tanggungan saya banyak. Sementara saya sangat memerlukan makanan itu." Maka pencuri itu pun dilepaskan. Dalam hati Abu Hurairah berkata, "Bukankah zakat itu pada akhirnya akan diberikan kepada fakir miskin?"

hanya saja caranya yang keliru. Kemudian keesokan harinya Abu Hurairah melaporkan kepada Nabi. Maka bertanyalah Nabi, apa yang dilakukan kepada tawananmu semalam ya Hurairah? Abu Hurairah pun berkata, ya Nabi, ia mengeluh bahwa ia orang miskin, keluarganya banyak dan sangat memerlukan makanan. Lalu diterangkan pula olehnya bahwa ia pun kasihan kepada pencuri itu. Maka pencuri itu pun dilepaskannya. Nabi pun berkata, bohong dia. Pada malam nanti dia pun akan datang lagi. Karena Nabi berkata seperti itu, maka penjagaannya pun diperketat dan kewaspadaannya pun ditingkatkan. Dan akhirnya benar juga, pencuri itu kembali lagi, lalu mengambil makanan seperti kemarin. Dan kali ini pun ia tertangkap. Lalu Abu Hurairah pun berkata, akan aku adukan kamu kepada Nabi. Tapi sama seperti kemarin, pencuri itu sekali lagi meminta ampun. Saya orang miskin, keluarga saya banyak, saya berjanji esok tidak akan kembali lagi. Akhirnya, kasihan juga rupanya Abu Hurairah mendengar keluhan orang itu. Dan kali ini pun kembali ia dilepaskan. Dan pagi harinya, kejadian ini pun dilaporkan kepada Nabi. Lalu Nabi pun bertanya kepadanya dan mendapat jawaban yang sama. Kemudian Nabi menegaskan, pencuri itu bohong dan nanti malam ia akan kembali lagi. Malam itu Abu Hurairah berjaga-jaga dengan kewaspadaan dan kepintaran penuh. Mata, telinga dan perasaannya dipasang baik-baik. Diperhatikannya dengan teliti setiap gerak-gerik di sekelilingnya. Sudah dua kali ia dibohongi oleh pencuri itu. Jika pencuri itu benar-benar datang seperti yang dikatakan Nabi dan ia berhasil menangkapnya, ia telah bertekad tidak akan melepaskannya lagi. Hatinya pun sudah tidak sabar lagi menunggu-nunggu datangnya pencuri jahanam itu. Ia merasa kesal. Kenapa pencuri kemarin itu dilepaskan begitu saja sebelum diseret kepada Nabi? Malam semakin larut, jalanan sudah sepi. Ketika tiba-tiba muncul sesosok bayangan yang datang menghampiri onggokan makanan yang dia jaga. Dan benar juga, ia datang lagi. Dan tidak lama kemudian, pencuri itu pun bertekuk lutut di hadapannya dengan wajah ketakutan. Diperhatikannya benar-benar wajah pencuri itu. Memang betul, ada semacam kepura-puraan pada gerak-geriknya. Lalu Abu Hurairah berkata, kali ini kau pasti akan kuadukan kepada Nabi. Sudah dua kali kau berjanji tidak akan datang lagi kemari, tapi ternyata kau kembali juga. Lalu pencuri itu pun kembali berkata dan memohon, lepaskan saya, lepaskan saya. Pencuri itu pun memohon terus. Tapi dari tangan Abu Hurairah yang menggenggam erat-erat dapat dipahami bahwa kali ini ia tidak akan melepaskannya lagi. Maka dengan rasa putus asa, akhirnya pencuri itu pun berkata, lepaskan saya, akan saya ajari tuan beberapa kalimat yang sangat berguna. Kalimat-kalimat apakah itu? Tanya Abu Hurairah. Kemudian pencuri itu berkata, bila tuan hendak tidur, bacalah ayat kursi, maka tuan akan selalu dipelihara oleh Allah dan tidak akan ada setan yang berani mendekati tuan sampai pagi. Maka pencuri itu pun akhirnya dilepaskan oleh Abu Hurairah. Agaknya naluri keilmuannya lebih menguasai jiwanya sebagai penjaga gudang. Dan keesokan harinya, ia pun kembali menghadap Nabi
untuk melaporkan pengalaman yang luar biasa tadi malam. Kemudian Nabi pun berkata, "Apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam?" Kemudian Abu Hurairah pun menceritakan segalanya. Ia mengajariku beberapa kalimat yang katanya sangat berguna. Lalu ia saya lepaskan. Lalu kata Nabi, "Kalimat apakah itu?" Kata Abu Hurairah, "Kata pencuri itu, kalau kamu tidur, bacalah ayat kursi." Dan katanya, "Jika engkau membaca ayat kursi, maka engkau akan selalu dijaga oleh Allah dan tidak akan didekati oleh setan hingga pagi." Menanggapi cerita Abu Hurairah, Nabi pun berkata, "Pencuri itu telah berkata benar, sekalipun sebenarnya ia tetap pendusta." Kemudian Nabi pun bertanya lagi, "Tahukah kamu siapa sebenarnya pencuri yang bertemu denganmu tiap malam itu?" Lalu Abu Hurairah berkata, "Entahlah." Nabi pun menjawab, "Itulah setan."

Syekh Abu Ja'far Al-Makki berkata, "Saya mendapatkan kabar bahwa Abu Yazid kecil ketika hafal ayat yang berbunyi, 'Hai orang yang berselimut, bangunlah untuk sembahyang di malam hari, kecuali sedikit dirinya.'" Al-Muzammil 1 dan 2. Lalu Abu Yazid kecil berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, bagi siapa ayat ini diperuntukkan oleh Allah?" Bapaknya menjawab, "Wahai anakku, orang yang disebutkan dalam ayat itu adalah Nabi Muhammad." Lalu Abu Yazid kecil pun berkata lagi, "Wahai bapakku, kenapa engkau tidak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad?" Kemudian bapaknya menjawab, "Sesungguhnya ibadah malam khusus untuk beliau. Baginya adalah fardu, berbeda kepada umatnya." Lalu Abu Yazid kecil terdiam dan tidak berbicara. Namun ketika ia hafal ayat yang berbunyi artinya, "Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa kamu berdiri atau sembahyang kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu." Al-Muzammil ayat 20. Lalu Abu Yazid kecil berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, saya mendengar ada sekelompok orang yang melakukan bangun malam. Siapakah mereka itu?" Bapaknya menjawab, "Mereka adalah para sahabat." Lalu Abu Yazid kecil berkata, "Apakah ada kebaikan meninggalkan sesuatu yang dikerjakan oleh Nabi dan para sahabatnya?" Kemudian bapaknya menjawab, "Engkau benar, wahai anakku." Maka sejak itu bapak Abu Yazid selalu bangun malam dan melakukan sholat. Lalu pada suatu malam Abu Yazid kecil bangun sementara bapaknya sedang melakukan sholat. Ia pun berkata kepada bapaknya, "Ajarkan kepadaku bagaimana cara melakukan bersuci dan sholat bersamamu." Kemudian sang bapa menjawab, "Wahai anakku, sudahlah, kamu tidur sebab kamu masih kecil. Nanti saja kalau kau sudah dewasa, bapa akan mengajarimu." Kemudian Abu Yazid berkata, "Jika pada hari di mana orang-orang keluar berhamburan untuk melihat amal mereka, saya akan katakan kepada Tuhan, 'Saya bertanya kepada ayahku tentang bersuci dan sholat, namun ayahku enggan memberitahu dan malah berkata, sudahlah, kamu tidur sebab kamu masih kecil. Nanti saja kalau kau sudah besar.' Maka engkau mau jika saya mengatakan hal itu?" Lalu ayah Abu Yazid berkata, "Oh, tentu tidak mau, nak. Demi Allah, saya tidak mau mengalami seperti itu." Maka Abu Yazid diajari oleh ayahnya cara bersuci dan melakukan sholat, sehingga selamanya ia ikut bersama ayahnya melakukan sholat.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu an babu tasmih indal akli wa syurbi. Wa ana fi sahih al-Bukhari wa Muslim an Umar bin al-Khattab an Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam samillaha wa kul bi yaminika aw kama qala sallallahu alaihi wasallam bi ma'na al-hadith. Alhamdulillah, syukur nikmat kepada Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabih. Mudah-mudahan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dengan hadirnya duduknya kita niat bersilaturahim, niat duduk di dalam majlis ilmu, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa orang tua kita, dosa-dosa guru kita, dosa kita, keluarga keturunan kita, senantiasa mendapat taufik inayah, dilembutkan takdir kita semua, diberikan kemudahan di dalam kehidupan kita, di dalam mencari keridhaan Allah, diberkahkan rezeki karunia, diselamatkan kita keluarga keturunan, sehingga berjumpa berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rahmar rahimin. Bertabaruk kepada hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bahasan membaca bismillah ketika makan dan minum. Di dalam riwayat yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Umar bin Abi Salamah, semoga Allah meridhai keduanya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Rasulullah sampaikan kepadaku, sammillaha. Sammillaha maknanya adalah ucapkanlah bismillah. Ucapkanlah bismillah. Wa kul bi yaminika, dan makanlah dengan tangan kanan kamu. Ucapkan bismillah di dalam makan, ketika makan hukumnya sunnah kifayah. Ketika kita berjamaah, bila ada yang mengucapkan bismillah salah satu di antara kita, makan dalam satu wadah yang sama seperti makan dengan nampan, maka gugur kesunahan membaca bismillah buat yang lain bila satu orang sudah membacanya. Taubahnya seperti saat suami istri hubungan badan. Maka bila salah satu dari keduanya mengucapkan bismillah, gugur kesunahan buat yang lain. Gugur kesunahan buat yang lain. Walaupun afdalnya semua kita mengucapkan bismillah. Wa kul bi yaminika, dan makanlah dengan tangan kanan kamu. Ketika kita mengucapkan bismillah di awal keinginan makan kita, dapat pahala kesunahan walaupun hanya sekedar mengucap bismillah. Artinya ucapan bismillah tidak sempurna, kita ucapkan dengan Ar-Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala, tetap kita mendapatkan pahala kesunahan. Akan tetapi kesempurnaannya adalah mengucap bismillah dengan sempurna. Bismillahirrahmanirrahim, dan makanlah dengan tangan kanan kamu. Di dalam Sahih Muslim bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yaqulu bi shimalihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyaksikan, melihat ada seseorang makan dengan tangan kirinya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada itu orang, "Kul bi yaminika, makanlah dengan tangan kanan kamu." Lalu itu orang mengucapkan, "La astati', aku tidak mampu ya Rasulullah, aku tidak bisa." Lalu Nabi mengatakan, "La stata'ta, kamu enggak bisa. Kamu enggak mampu makan dengan tangan kanan kamu." Fama rafa'aha ila fihi ba'da lima lam yakun fi tarkil akli bil yamin udrun bal qasdul mukhalafah. Rupanya ini orang dia bisa menggunakan tangan kanannya, cuma bahasa kitanya dia lagi ngeledek, lagi bercanda, tapi bercandanya ternyata membahayakan diri dia.
Nah, ini pelajaran buat diri kita. Al-mizah, bercanda itu diperbolehkan. Karena Nabi SAW pun bersenda gurau. Akan tetapi, ada batasan-batasan di dalam Islam di saat kita bercanda. Di saat kita bersenda gurau. Seperti perihal itu. Di dalam Sahih Muslim disebut, tadi ada orang, dia makan dengan tangan kiri, lalu Nabi perintahkan, makan dengan tangan kanan kamu. Tapi itu orang tetap mengatakan, aku tidak mampu ya Rasulullah. Ternyata ucapan tidak mampunya itu apa? Bukan uzur buat dia. Karena dia masih mampu menggunakan tangan kanannya. Akhirnya, dari saat itu, dia tidak mampu pergunakan tangan kanannya untuk makan. Jadi hati-hati. Sebagaimana juga, dijelaskan oleh Imam Nawawi radhiyallahu an di dalam kitabnya Bustanul Arifin bahwa ada hadis yang kedudukan hadisnya dhaif seperti hadis mencuci tangan setelah bangun tidur. Di dalam kedudukan istilah ulama ahli hadis, derajat itu hadis dhaif, lemah. Lalu ada seseorang hamba Allah, saat dia bangun dari tidurnya, diingatkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW yang mulia, yaitu mencuci kedua tangannya. Tapi dia tidak lakukan. Malah-malah dia apa? Membela dirinya. Dia katakan, aku tahu tanganku saat tidur di malam hari. Kalau bahasa kitanya, tangannya tidak berjalan kemana-mana. Enggak garuk yang ini, enggak garuk yang itu, enggak sentuh ini, enggak sentuh itu. Ya. Dia bilang apa? Dia membela diri. Nah, ini juga peringatan buat diri saya dan kita semua. Bila mana syariat sudah berbicara, jangan kita membela diri. Karena itu akan merugikan diri kita. Dia tujuannya membela diri. Padahal emang dia tidak mau cuci tangan. Dia bilang apa? Saya tahu kemana tangan saya saat tertidur. Dengan maksud dan tujuan dia saat menyampaikan penyampaian itu, dia mengejek, mengolok-olok. Bahasa kasarnya, gue tahu tangan gue kemana saat tidur. Gue gak kayak tangan lo pada garuk sono, garuk sini. Itu kalau bahasa umum. Ya. Subhanallah, Allah yang maha tahu, karena ini hamba Allah punya tujuannya apa? Meremehkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Pada saat dia tertidurnya, dia punya tangan masuk sampai ke ukuran lengan, ke dalam dubur dia. Begitu dia bangun, tangannya ada di dalam dubur. Sampai lengan. Sampai sikut. Logikanya, jari aja susah masuk. Kalau lima jari, ini apa? Tangan-tangan yang masuk sampai sikutnya. Bahasa kampung diistilahkan kualat. Karena dia berkurang ajar dengan sunnah mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia ada unsur meremehkan itu sunnah. Adapun bila mana kita manusia yang hidup di dunia ini tidak mau mengerjakan sunnah Nabi, ya sudah. Jangan sampai kita membela diri, apalagi memperolok-olok sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena itu bisa berdampak negatif kerugiannya buat kita, bukan hanya dunia. Sampai ke akhirat nanti dapat kerugiannya. Dan itu bukti nyata di dalam kisah-kisah yang waqi', yang terjadi di alam dunia, yang disampaikan oleh Al-Imam Nawawi Ad-Dimishqi radhiyallahu anhu di dalam kitabnya Bustanul Arifin. Ada lagi manusia yang menganggap remeh hadis yang dhaif di dalam konteks hadis orang-orang yang menuntut ilmu. Di dalam hadis uraiannya, saat orang keluar mau menuntut ilmu, dia niatkan di hatinya mau menuntut ilmu, maka para malaikat itu menghamparkan sayapnya. Itu dalam konteksnya itu hadis. Lalu ada seseorang hamba Allah, saat dia mau menuntut ilmu, dia terlambat rupanya. Akhirnya dia tergesa-gesa jalannya. Ada satu orang menyaksikan hal itu dan mencibir. Dibilang apa? Hei fulan,
kamu jangan tergesa-gesa, nanti sayap malaikat patah. Karena kan tadi di konteks hadisnya malaikat menghamparkan sayapnya. Artinya malaikat senang kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Tapi menjadi bahan olok-olok ini makhluk Allah tadi. Dia mencibir orang yang menuntut ilmu yang tertinggal tadi. Karena tergesa-gesanya dikatakan apa? Fulan jangan kamu tergesa-gesa, nanti sayap malaikat terinjak-injak patah. Subhanallah. Karena dia menganggap itu hadis yang dhaif, Allah yang maha kuasa menetapkan itu orang semenjak dia berucap, saat itulah mulai waktunya dia berdiri di tempat tersebut, tidak beranjak sampai kakinya hancur. Na'udzubillah min dzalik. Artinya ini pelajaran besar buat diri saya dan kita semua, bagaimana kesucian, kemuliaan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun di dalam istilah hadis ada tingkatan-tingkatan hadis, walaupun itu hadis dhaif, karena hadis tetaplah hadis. Al Imam Ahmad bin Hasan Al Attas radhiyallahu an menyampaikan apa? Yang namanya hadis tetap hadis. Hadis itu apa? Perbuatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bergeraknya Nabi, diamnya Nabi, itu semua dari diri Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut hadis. Adapun yang menjadikan hadis itu memiliki derajat, tingkatan-tingkatan dalam sebutan mustalahul hadis, itu tergantung siapa yang mengantar, yang membawa itu hadis kepada perawi berikutnya. Itu yang menjadikan levelnya tingkatan hadis. Jadi kalau hadis tetap sumbernya adalah Maulana Nabiyuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sekali-kali kita beranggapan, wah ini hadis dhaif deh. Jangan main tinggal-tinggalin. Hadis dhaif, hadis menjadi dhaif karena yang membawa itu hadis. Riwayatnya tadi, yang menghantarnya, bukan hadisnya. Kalau hadisnya itu tetap semuanya af'alun wa aqwalun, perbuatannya, gerakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tadi jangan juga kita jadikan bahan bercandaan tentang mengucap bismillah ketika kita mau makan dan menggunakan tangan kanan. Warwayna fi sunan Abi Dawud wa Tirmidzi an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum," apabila salah seorang kalian hendak makan, falyadhkur ismallahi ta'ala fi awwalihi, maka hendaklah dia menyebut asma Allah. Artinya mengucap bismillahirrahmanirrahim di awal makannya. Fa innasiya, maka jika dia terlupa untuk menyebut ayadhkur ismallahi ta'ala fi awwalihi, dia terlupa menyebut, membaca bismillah di awalnya, falyakul, maka ucapkanlah bismillahi awalahu wa akhirahu. Ucapkanlah bismillahi awalahu wa akhirahu. Jadi bila kita lupa di awal makan mengucap bismillah, maka di tengah makan saat kita teringat, baca tetap bismillah, tapi membacanya bismillahi awalahu wa akhirahu. Qala Tirmidzi haditsun hasanun sahihun. Wa ruwayna fi sahih Muslim an Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu," apabila seseorang masuk ke dalam rumahnya, fadzakarallaha ta'ala inda dukhulihi wa inda ta'amihi, lalu itu orang mengingat Allah, menyebut Allah ketika hendak masuk rumah dan ketika hendak makan. Qala syaitan, syaitan berkata,
la mabita lakum wa la asya'a. Wa idza dakhala falam yadhkurillaha ta'ala inda dukhulihi qala syaitan adraktumul mabit. Wa idza lam yadhkurillaha ta'ala inda ta'amihi qala adraktumul mabita wal asya'a. Nah, dijelaskan di dalam ini hadis dari sahabat Jabir radhiyallahu an. Beliau katakan, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, kalau kita masuk ke dalam rumah, kalau kita hendak makan, maka ucapkanlah bismillah. Ingatlah Allah, sebutlah Allah. Bila mana kita menyebut asma Allah di awal kita masuk rumah, di awal kita hendak makan, maka syaitan tidak akan ikut beserta kita ke dalam rumah kita dan tidak ikut pula menyertai kita di dalam makannya kita. Bila mana ada di antara kita tidak menyebut asma Allah, ketika masuk rumah masuk aja, ketika hendak makan makan aja, enggak mengucap bismillah, maka syaitan ikut masuk ke dalam rumah kita, syaitan pun ikut makan di saat kita makan. Ulama ahli hadis menjelaskan dengan hadis yang lainnya, bagaimana mungkin syaitan makan? Bagaimana mungkin syaitan ikut masuk ke dalam rumah? Kan dia bisa di mana-mana. Kan dia bisa di mana-mana. Kalau emang syaitan ikut makan, wah kita bisa kehabisan makanan terus, karena diberi sama dia terus, diduluin sama dia terus. Nah, keterangannya yang memperkuat itu hadis tadi di dalam Sahih Muslim dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu an, beliau berkata, kunna idza hadarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'aman lam tada' aydiyana hatta yabda' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayadhu yadahu. Kita apabila duduk bersama, hadir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu hidangan dihidangkan, maka kita tidak meletakkan tangan kita duluan, artinya tidak mengambil duluan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya pada itu makanan. Wa idza hadarna ma'ahu maratan ta'aman faja'a jariyah ka'annaha tudfa' fa dhahabat la tadha'u yadaha fi at'am fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadiha thumma ja'a arabi ka'annama yudfa' fa akhadha bi yadihi fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syaitana yastahillu at'ama an la yudhkara ismullahi alayhi wa innahu ja'a bihadhihi al-jariyah liyastahilla biha fa akhadtu bi yadiha fa ja'a bihadhihi al-arabi liyastahilla bihi fa akhadtu bi yadihi. Nah, inilah hadisnya. Keterangan yang menjelaskan saat tadi sahabat Hudzaifah radhiyallahu an bercerita, kami makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami tidak meletakkan tangan kami sebelum tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya terlebih dahulu pada itu makanan. Tapi ada katanya jariyah, seorang budak wanita, dia mau main meletakkan tangannya aja. Ada juga seorang badui, dia mau meletakkan tangannya aja. Lalu ditahan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditahan. Jangan. Artinya jangan nyomot duluan, jangan kamu makan duluan. Bukan berarti Rasulullah SAW gak ngasih dia makan duluan, tapi Rasulullah SAW sedang memberikan ta'dib, pendidikan kepada ini budak perempuan, kepada ini Arab badui tadi, orang badui tadi, yang mana mereka kurang memahami ini syariat. Rasulullah SAW bilang apa kepada mereka? Walladhi nafsi biyadih inna yadahu fi yadi ma'a yadihima. Sesungguhnya demi zat yang mana aku berada di dalam kekuasaannya, yaitu Allah Rabbul Alamin, sesungguhnya tangannya itu orang ada di tanganku, dan tangannya itu syaitan pun tertahan olehku. Karena saat itu yang lain tidak menyaksikan itu syaitan, tapi Rasulullah SAW menyaksikan kehadiran itu syaitan, sehingga benar-benar ditahan sama Nabi. Jadi ketahan tuh syaitan juga enggak menyentuh itu makanan. Karena kalau sudah tersentuh, fala burikalah, maka tidak akan ada di dalamnya keberkahan dari Allah. Karena apa? Kita melalaikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut Allah. Lalu kenapa
sekedar sunnah kok bisa berefek demikian? Kesunahan diberikan ketetapan hukum untuk mengucap bismillah itu merupakan rahmah, kasih sayang dari Allah, kasih sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada kita semua umatnya. Seandainya diwajibkan membaca bismillah, tentu kita berdosa terus. Maka alhamdulillah dengan kasih sayangnya Nabi Muhammad SAW, dihaturkan kepada kita tertib hukum mengucap bismillah ketika masuk rumah, ketika mau makan, hukumnya sunnah. Lalu kenapa bisa berefek tadi, syaitan bisa ikut mencampuri urusan kita atau keinginan kita atau kesibukan kita atau perbuatan kita? Karena saat itu kita lalai dari Allah yang maha memberi nikmat kepada kita. Itu sebenarnya tekanannya. Kenapa tadi apa? Sampai Nabi SAW tahan itu tangan, jangan menyentuh aja. Karena apa? Rugi nanti kamu. Kamu lalai, kamu lupa untuk bersyukur kepada Allah. Kita masuk rumah, rumah kan dibangun dengan biaya. Biayanya siapa yang memberi? Yang rezeki yang memberi siapa rezeki? Allah. Kita makan, makanan itu karunia. Dari siapa? Dari Allah. Kalau kita saat masuk ke dalam rumah, saat makan, kita tidak mengingat Allah, berarti kita secara tidak langsung melalaikan berterima kasih kepada Allah, Zat yang maha memberi nikmat. Maka ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim di dalam setiap perbuatan baik kita. Sebagaimana di dalam riwayat disebutkan, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta', wa fi riwayah fahuwa abtar, wa fi riwayah fahuwa adzam. Setiap perkara yang berhubungan dengan kebaikan, dengan ibadah, tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka ibarat manusia yang tampan, laki-laki ganteng, tapi tangannya gak ada, maka kurang sempurna ketampanan dia. Ibarat seorang wanita yang cantik jelita, kakinya gak ada, maka hilang kesempurnaan kecantikannya itu wanita. Begitu juga dengan apa? Manusia sempurna dengan anggota tubuh yang komplit, tapi memiliki penyakit kulit, waliyadzubillah, maka tidak menjadi sempurna lagi itu manusia dengan ketampanan dan kecantikannya. Begitu pula dengan binatang, seperti seekor harimau. Harimau yang taringnya luar biasa menakutkan, warnanya yang begitu indah, tapi saat buntutnya, ekornya tidak ada, maka dia jadi bahan tertawaan. Macan apa namanya? Iya, kita bingung jadinya. Yang tadinya dia menyeramkan, menakutkan dengan taringnya, dengan haumannya, dengan badannya yang terlihat berat luar, tidak ada, maka dia jadi bahan tertawaan. Macan apa namanya? Iya, kita bingung jadinya. Yang tadinya dia menyeramkan, menakutkan dengan taringnya, dengan haumannya, dengan badannya yang terlihat berat luar biasa, tapi saat kita menyaksikan ternyata ekornya enggak ada.

0: kurang daripada keberkahan yang dia dapatkan. Mudah-mudahan apa yang kita baca daripada hadis-hadis mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bima'nal hadis, Allah berikan keridhaannya kepada orang-orang tua kita, kepada guru-guru kita yang telah berpulang rahmatullah yang masih hidup, kepada diri kita, kepada istri dan anak-anak keturunan kita, saudara-saudara kita, ahli kampung kita, ahli negeri kita semuanya. Mudah-mudahan kita mendapat taufik hidayah inayah, ditenteramkan oleh Allah Subhanahu wa taala zahiriyah dan batiniyah kita, dikaruniakan rizqan hisan wa ma'nan, diberikan kesembuhan dari segala macam bentuk penyakit zahir maupun batin, afiyah zahiran wa batinan, diberikan kelancaran kemudahan di dalam urusan kehidupan kita yang baik, dihantarkan keberkahan di dalam setiap karunia yang Allah berikan, dilembutkan takdir kita dan diwafatkan kelak dalam keadaan husnul khatimah, dipelihara, dilindungi dari segala macam bentuk fitnah dunia, fitnah kubur dan azabil akhirah, ma'al lutuf wal afiyah bijai khairil bariyah bisirril fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa habdal mursalin wa suratal hamd malaikatul muqarrabin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa karimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabi walhamdulillahirabbil alamin wallahu a'lam wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, nggak percaya sama Al-Quran, nggak percaya sama siksa kubur, nggak percaya sama hari kiamat, nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka. Alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya. Kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segan.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang berada di dalam jiwa manusia yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan taqarrubat, kedekatan-kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitrah itu, saya ulangi, definisi fitrah menurut Muhammad Ratib An-Nablusi dalam sebuah kitab yang berjudul Qawimatut Taklif, beliau menyatakan bahwa fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang ada di dalam jiwa manusia yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Iya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
5: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: ketika dua hal tersebut ditanyakan oleh sahabat Nawas bin Sam'an, maka Rasulullah menjawab, beliau mengatakan bahwa albirru husnul khuluq, kebaikan adalah akhlak yang baik atau akhlak yang mulia, sementara al-ismu, kejahatan atau dosa, adalah sesuatu yang tercetus atau beredar di dalam hatimu dan engkau tidak suka bila sesuatu tadi diketahui atau dilihat oleh orang lain.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di radio atau
3: yang begitu banyak, setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal.

0: barunya umat Islam. Ini tahun barunya orang Kristen. Dengan nilai hijrah maka akan menjadi beda mana yang Islam dan mana pula yang kafir. Saya menghimbau kepada para asatidz, para pelaku-pelaku dakwah, para ketua-ketua masjid, ketua-ketua musola, para remaja, tolong jaga kehormatan agama di kampung kita ini.
1: AM 136.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya sholat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak menangis rasanya di sini, membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di banjol sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% ya udah. Ya nah kan, sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang pada enak semua udah.
3: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, diecer?
3: Iya, diecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4
3: ya,
1: bulan?
3: Ya, kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk nyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
3: Nah, itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu ini, ya itu cepet dia. Kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu, Pak.
3: Butuh waktu ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
3: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakitnya udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
3: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
3: udah enak, udah mau sembuh gitu.
1: 2 bulan
3: taruh ya. 80% dah.
1: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.

Makanya Nabi pernah nanya kepada Jibril kan, Jibril, itu Umar gimana sih tadi? Itu baik sekali ke orang, susah diukur dengan orang lain itu. Wa kaifa Abu Bakr? Bagaimana Abu Bakr? Abu Bakar mah, ya Umar itu hanya hasanun min hasanati Abu Bakrin. Umar itu baru sebat satu bagian kecil dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Lebih babur, lebih hebat. Nanya Bu Jibril. Jibril yang tahu itu yang liatin. Ya banyak ya, kalau kita baca sejarah, ada 5 ayat yang diduli oleh patwa Adam Adpis Umar kepada Nabi.

0: apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Aku mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
3: Ahmad Fauji.
0: Kong Ahmad Fauji.
3: Dari Muara Gembong.
0: Dari Muara Gembong.
3: Iya.
0: Umur udah berapa, Kong, umur?
3: Kalau lahir 48.
0: Lahir 48?
3: Iya.
0: Berarti sekarang udah berapa ya?
3: Ya, 6 lebih dah.
0: 60 lebih, Kong, ya? Uh-huh. Tapi kelihatan masih
3: gagah.
0: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
3: Iya.
0: Jadi, Kong, dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
3: Radio Atakwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Atakwa. Punya obat gini-gini-gini-gini ini.
0: Dari kapan Kong dengerin Radio Atakwa, Kong?
3: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
0: Obat apa tuh, Kong?
3: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
0: Iya.
3: Jadi sehari 3 kali, 5 tetes pagi, tengah hari 5, sore 5 gitu.
0: Iya. Jadi,
3: alhamdulillah hasilnya.
0: Alhamdulillah.
3: Iya, yang penting griming-griming tuh.
0: Griming-griming.
3: Di mana tuh baik?
0: Di mana tuh griming-griming?
3: Di awak.
0: Oh, rasanya griming-griming.
3: Iya.
0: Gitu.
3: Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan ada, gitu.
0: Mendingan. Iya.
3: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
0: wasir.
3: Iya. Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu. Oh,
0: mendingan gitu. Jadi, ya. Ya agak enakan.
3: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
0: Bulan
3: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya nyewa yang 3,5.
0: Kemarin-kemarin yang biasa itu 15 mili.
3: Iya.
0: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
3: Yang ono ya, yang
0: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
3: Kurang lebih sebulan.
0: Kurang lebih sebulan gitu.
3: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
0: Enak gitu.
3: Gitu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Ya terus dia nanya, lu dari mana, anu beli anu, bagaimana rasanya? Alhamdulillah, oh kita gak kalau punya duit mengirim ah, gitu.
0: Oh, oh, gitu.
3: Kemarin kan kita sampein tadi, pada gak punya duit.
0: Kata tetangga. Kata
3: tetangga.
0: Iya.
3: Emang gak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Iya. Udah beli itu ntar kita anu.
0: Bareng-bareng gitu, patungan.
3: Iya pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
0: Iya.
3: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
0: Iya, iya.
3: Tuh, udah baca tuh.
0: Terima kasih ya, Pak ya.
3: Iya, iya.
0: Salam sama keluarga besar semua orang. Keluarga Gembong di sana,
3: iya, Pak iya, ya. Iya, pasti.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ketika kita ruku, kita katakan Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Ketika kita ruku, baca itu Maha Suci Allah yang Maha Besar. Kemudian kita sujud Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Berarti kita ini kecil, rendah, hina. Hanya Allah yang Maha Tinggi. Untuk menghilangkan rasa sombong kita waktu sujud. Jangan sujudnya kayak ayam matok, tak tak. Sujud alal akol salah sama rot. Tiga kali Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Ketika itulah akrabul makan, akrabul waqt bainana wa bainallah. Paling dekat kita kepada Allah ketika kita sujud. Kita letakkan muka kita yang mulia ini lebih rendah daripada pantat. Artinya lebih rendah daripada pantat. Ini yang begitu mulia kita rendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itulah kita berdoa.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Soman ya?
1: Pelan-pelan abang, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Soman?
1: Lah, emang ada berapa Soman? Emang orang kita doang ini Soman?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini lagi dipakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa. Lu lihat di belakang ono. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin gitu kan? Kongnya ngampakin.
0: Uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang itu adanya.
0: Emang umur udah berapa Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa. Masa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikata kagak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya kong
1: kagak ada rahasia cuman kong mah sabar nari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu Kong.
1: Lah, abang ah. Jadi yang tinggal dikit lagi, besok kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana kong?
1: Di radio. Di radio lo, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gonggong.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli. Tinggal
1: setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok.
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuma ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Mau beli.
0: Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
1: mengkong. Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya, saya makan dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
5: Gimana nggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
4: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
3: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
2: Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
2: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
3: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Ini hadis Abi Dawud, hadisnya hadis sahih. Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun summa laqiyahu falyusallim alaihi aidon. Apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya. Apabila mereka dipisahkan oleh sebatang pohon atau dinding atau sebongkah batu, lalu ia kembali bertemu, maka hendaklah ia kembali mengucapkan salam kepadanya. Subhanallah. Mungkin karena begitu banyak manfaat.

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi Pendidikan Agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu.

0: mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.atakwa.ac.id.
1: Lah, matiak, menti menusan ya sang ema. Umah lawang yang hilebah kayak lawang kembu. Dek, matiak.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicik.
2: Ay, ya wis, mana mancing?
1: Ya mancing buah apa kalau lawangnya dibuka orang wong bener.
2: Mancing dewek bayi didorong lawangnya. Orang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat adine mendeng-mendeng kayak konon kunang apa tiak?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu pada ngreges awakku.
1: Kecil mawon dek kare kayak konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis ka dek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
2: Pahit beli ki.
1: La ilaha illallah. Paingana penyakit yang umprang bae. Wis kode tua kaya konon ga wedi ben sing aran pahit tek suntik lambene tantung kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Puasa pasti berdampak. Berdampaknya apa puasa? Nomor satu, yunfiquna fisarra wadharra. Yang kedua, wal kadhimina al-ghaidha. Yang ketiga, wal afina linas. Begitu juga sholat. Sholat itu ada dampaknya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Akan mampu mencegah diri kita dari perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang diingkari oleh orang, diingkari oleh Allah, diingkari oleh sekian banyak manusia-manusia yang lain. Itu adalah manfaat daripada sholat. Nah, jadi mengenai bagaimana kita tahunya, ya kita nggak bisa memastikan, tapi indikasi-indikasinya iya. Misalnya, setelah puasa kok malah semakin pelit, setelah puasa kok malah baperan, ngambekan gitu kan, dikit marah, dikit emosi gitu, berarti puasanya berarti belum lengkap, belum sempurna. Langkahnya bagaimana? Langkahnya perbaikin. Begitu juga sholat kita. Dia sholat loh, tapi masih tetap saja ujubriya takabur sum'a, berarti harus diperbaiki.

0: kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
1: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
0: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
1: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
0: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
2: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran, sahabatmu, yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu. Dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan, dan raihlah keuntunganmu.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Wahai Ali, siapa orang yang mandi pada hari Jumat?
5: Ini maksud adalah mandi sunnah ketika hari Jumat. Kita mau melaksanakan sholat Jumat, disunahkan mandi adalah mandi sunnah hari Jumat.
4: Ghafarallahu lahuma bainal jum'ah ilal jum'ah. Allah akan mengampunkan baginya di antara hari Jumat ini dan Jumat berikutnya. Allahu Akbar. Hanya dengan kita melakukan mandi sunnah di hari Jumat saja, Allah memberikan kemuliaan begitu besar kepada kita. Terlebih di hari Jumat, banyak amalan-amalan yang harus kita lakukan. Di antaranya berbanyak baca salawat, disunahkan membaca surah Al-Kahfi, Yasin.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

ungkapan Rasulullah antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi memiliki makna menunjukkan bahwa iman kepada Allah adalah membenarkan eksistensi Allah, beradaan Allah dengan segala sifat keagungannya, dengan segala kesempurnaan-kesempurnaannya. Jelasnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ahad, Tunggal, Esa, Maha Benar, tempat mengadu, pencipta seluruh makhluk, melakukan segala yang dikehendaki dan bertindak di dalam kerajaan-kerajaannya.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.

0: Herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: terdiri dari dua huruf alif dan lam, baca al. Bersama dengan hamd, dua huruf alif dan lam yang menghiasi kata hamdu oleh para pakar bahasa dinamai al-istighraq, dalam arti mencakup segala sesuatu. Itu sebabnya alhamdulillah seringkali diterjemahkan dengan segala puji bagi Allah. Hamd atau pujian adalah ucapan yang ditujukan kepada yang dipuji atas sikap atau perbuatannya yang baik, walau ia tidak memberi sesuatu kepada si pemuji. Di sini bedanya dengan kata syukur yang pada dasarnya digunakan untuk mengakui dengan tulus dan dengan penuh hormat pemberian yang dianugerahkan oleh siapa yang disyukuri itu. Kesyukuran itu bermula dalam hati yang kemudian melahirkan ucapan dan perbuatan. Ada tiga unsur dalam perbuatan yang harus dipenuhi oleh yang dipuji sehingga dia wajar mendapat pujian. Yang pertama, indah atau baik. Yang kedua, dilakukan secara sadar. Dan ketiga, tidak terpaksa atau dipaksa.
1: AM 13.6.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
2: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Sofyan Sauri itu pernah ngomong begini, siapa saja yang banyak mengingat kuburan, mengingat alam kubur, maka orang itu akan mendapati tamannya dari taman-taman surga di dalam kuburannya. Artinya seperti apa? Artinya ketika dia banyak mengingat kubur, secara otomatis dia ingat apa yang terjadi nanti di alam kubur. Ketika orang yang berbuat baik itu akan diberikan kenikmatan, diberikan tamannya taman surga. Tapi orang yang berbuat jelek, orang yang maksiat, orang yang banyak dosa akan diberikan siksaan. Berpengaruh pada amal perbuatannya di dunia ketika orang sering mengingat kuburan.

0: Apa sih ya, kegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak mesti sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak mesti sibuk. Kok kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
4: Untuk pemesanan minyak mor, ikuti Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Makanya ulama mensunnahkan, ya mensunnahkan kalau kita meninggalkan sholat qobliyah dan ba'diyah, sunnah kita mengkodokkan, sunnah kodoin ya. Duha sama, duha itu kan memiliki waktu, sunnah ngodoinnya. Kalau memang orang tersebut rutin istiqomah melaksanakan sholat duha, kemudian dia sewaktu-waktu meninggalkan, nanti setelah sholat zuhur ngodoin duha. Jadi yang memiliki waktu itu yang boleh dikodokkan, yang tidak dibolehkan mengkodokkan yang memiliki sabab. Datu sababin. Baik sababnya mutaqaddim atau sababnya mutaakhir.
6: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya. Konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun, sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes di toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu.
1: Kini hadir

0: Jelena, sabun kesehatan. Sabun serai Jelena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jelena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jelena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jelena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jelena.
3: Bahwa yang namanya angan-angan itu gak akan ada habisnya. Semakin kita ya berangan-angan, banyak berangan, ingatlah bahwa pada hakikatnya itu adalah sebuah siksaan. Ya, saat kita memiliki angan-angan, saat itulah kita harus sadar bahwa ini adalah godaan daripada syaitan. Ya, semakin banyak berangan-angan, ya semakin itu adalah sebuah siksaan yang dikhawatirkan, semakin menjauhkan diri seseorang ya daripada ya takarrub dan ketakwaan serta keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diperkuat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya di hadis yang lain beliau mengatakan, "Kam min mustaqbilin yawman la yastakmiluhu wa muntazirin godan la yablughuhu law nazartum ila al-ajali wa masirihi la abghadtumul amala wa ghururahu." Berapa banyak orang yang menghadapi suatu hari, namun ia tak dapat menyempurnakannya. Betapa banyak orang yang menunggu esok hari, namun ia tidak mencapainya. Kalau saja kalian melihat ajal dan perjalanannya, niscaya kalian akan membenci angan-angan dan tipuannya. Hadis riwayat Dailami.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858 mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858.

0: mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Zilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Zilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat sabun Zilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Zilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Zilena.

Di suatu sore, ibu saya bercerita bahwa saat ayahnya wafat di Mekah, di setiap saat, terutama menjelang hari-hari besar Islam, Kiai Haji Nur Ali memanggil, bahkan sering mendatangi ibu yang sudah yatim. Ini karakter pemimpin yang berhati. Untuk apa? Ditanya ibu saya. Lu udah punya baju? Kekurangan hidup lu apa? Dan sebagainya dan sebagainya. Ini satu contoh yang kita angkat, perlu kita angkat bahwa pemimpin sebesar Kiai Haji Nur Ali masih kepikiran, perhatiin orang kampung, datang ke rumah, bahkan sering dipanggil. Lalu apa yang diperbuat? Semua adik kakak ibu saya diberikan baju. Karena beliau tahu bahwa anak

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
4: Allah menurunkan setiap hari ke dalam Masjidil Haram itu 120 rahmat. 60 rahmatnya untuk orang-orang yang toa, dan 40 rahmatnya untuk orang-orang yang sholat, dan 20 rahmatnya untuk orang-orang yang memandangi Ka'bah. Jadi setiap hari itu Allah turunkan rahmat sebanyak 120 rahmat setiap hari. Nah, jika kita kebetulan selalu punya kesempatan bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka kita sudah pasti mendapatkan turunnya rahmat yang Allah berikan.

salah satu kenikmatan dunia adalah ketika kita melakukan kesalahan, kita masih bisa memperbaikinya. Marilah kita berjuang sekuat tenaga dan jangan pernah ragu dan malu untuk memperbaiki kesalahan demi kesalahan, kekeliruan demi kekeliruan yang sering

anggap tiada, maka bersiaplah terbangun mendadak dari tidurmu oleh ledakannya. Kalau yang diam engkau remehkan, bikinlah perahu agar di dalam banjir nanti engkau tidak tenggelam.

0: Sohib Karib At-Taqwa, sudah layaknya selaku manusia kita mengevaluasi kesalahan, kekeliruan, dan kekhilafan apa saja yang telah kita perbuat pada hari ini. Semoga kebersamaan kita hari ini memperoleh hikmah dan menjadi inspirasi untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: Badan pegelinu semua ibu, asam uratnya. Yeah.
1: Amin.

0: Sohib Garib At-Taqwa. Saatnya kita jelang azan subuh untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Sohib Garib At-Taqwa, seluruh kru dan pimpinan Radio At-Taqwa mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza waqa'atil waqi'ah.
0: Apabila terjadi hari kiamat,
1: laisa liwaqa'atiha kadzibah.
0: Terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
1: Khafidhatur rafi'ah.
0: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
1: Idza rujjatil ardu rajja.
0: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya.
1: Wa bussatil jibalu bassa.
0: Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
1: Fakanat haba'an munbassa.
0: Maka jadilah ia debu yang berterbangan.
1: Wa kuntum azwajan thalathah.
0: Dan kamu menjadi tiga golongan.
1: Fa ashabul maymanati ma ashabul maymanah.
0: Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah.
0: Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Was-sabiquna as-sabiqun.
0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga.
1: Ulaikal muqarrabun.
0: Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah.
1: Fi jannatin na'im.
0: Berada dalam surga kenikmatan.
1: Thullatum minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa qalilum minal akhirin.
0: Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
1: Ala sururin mawdunah.
0: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata.
1: Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin.
0: Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan.
1: Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun.
0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda.
1: Bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in.
0: Dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yusadda'una 'anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyarun.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih.
1: Wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
0: Dan daging burung apapun yang mereka inginkan.
1: Wahurun 'ain.
0: Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah.
1: Ka'amthalil lu'lu'il maknun.
0: Laksana mutiara yang tersimpan baik.
1: jazaan bima kanu ya'malun.
0: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
1: La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
1: Illa qilan salaman salaman.
0: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Fi sidrin makhdud.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: Wa talhin nadud.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya.
1: Wa dhillin mamdud.
0: Dan naungan yang terbentang luas.
1: Wa ma'in maskub.
0: Dan air yang mengalir terus menerus.
1: Wa fakihatin kathirah.
0: Dan buah-buahan yang banyak.
1: La maqtu'atin wa la mamnu'ah.
0: Yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya.
1: Wa furushin marfu'ah.
0: Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

0: Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung.
1: Faja'alnahunna abkara.
0: Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan.
1: Uruban atraba.
0: Yang penuh cinta dan sebaya umurnya.
1: Li ashabil yamin.
0: Untuk golongan kanan.
1: Thullatun minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa thullatun minal akhirin.
0: Dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian.
1: Wa ashabus shimali ma ashabus shimal.
0: Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Fi samumin wa hamim.
0: Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih.
1: Wa dhillim min yahmum.
0: Dan naungan asap yang hitam.
1: La baridin wa la karim.
0: Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah.
1: Wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'adzim.
0: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.
1: Wa

0: Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?
1: Awa aba'una al-awwalun.
0: Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?
1: Qul innal awwalina wal akhirin.
0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian.
1: Lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum.
0: Pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.

0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: La'akiluna min syajarin min zakum.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: Famali'una minhal butun.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: Fasharibuna 'alaihi minal him.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: Hadza nuzuluhum yawmaddin.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: Nah.

0: Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: Afara'aytum ma tumnun.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan?
1: A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun?
0: Kamukah yang menciptakannya, ataukah kami penciptanya?
1: Nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.

0: Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?

0: sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat. Maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun.
0: Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian.
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?

0: kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan?
1: Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytumun nara allati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?

0: Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musyafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'adzim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujum.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.
1: Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'adzim.
0: Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karim.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Qur'an yang sangat mulia.
1: Fi kitabim maknun.
0: Dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran?
1: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ.
0: Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah?
1: Tarji'unaha in kuntum sadiqin.
0: Kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.
1: Fa'amma in kana minal muqarrabin.
0: Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah.
1: Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im.
0: Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan.
1: Wa amma in kana min ashabil yamin.
0: Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan.
1: Fasalamun laka min ashabil yamin.
0: Maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat.
1: فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ
0: Maka dia disambut siraman air yang mendidih.
1: وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ
0: Dan dibakar di dalam neraka.
1: إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ
0: Sungguh, inilah keyakinan yang benar.
1: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
2: صدق الله العظيم
3: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Wa antu sholat jamaah, berarti yang ketiga. Melanjutkan pengajian malam Sabtu dengan membacaan kitab Muqaddimah al-Mu'jam, kitab Safinatun Najah wa Nahyul Raja'ah, yang sudah mencapai pasal Syurutul Jum'ah, syarat-syarat Jum'ah. Yang ketiga, antu sholat jama'atan. Syarat Jum'ah yang ketiga, antu sholat jama'atan, mendirikan sholat Jum'ah jamaatan dalam keadaan berjamaah. Jadi nggak boleh sholat Jumat sendirian. Ya, sholat Jumat wajibnya berjamaah. Ya. Nanti berjamaah di sini apakah sama dengan berjamaah di dalam sholat fardu? Sama enggak? Paling sedikitnya di dalam berjamaah, kalau dalam sholat fardu itu dua imam dan tapi kalau dalam sholat Jum'at paling sedikitnya itu 40 sudah termasuk dengan imam. Berarti imam 1, jamaahnya 39. Paham? Dan imam pun wajib dalam keadaan berjamaah. Berbeda dalam sholat fardu ketika berjamaah. Apakah disyaratkan imam di dalam imam sholat fardu mengucapkan imaman? Tidak harus. Paham? Karena tidak menjadi syarat sahnya jamaah. Tidak. Akan tetapi mengucapkan jamaah untuk imam untuk mendapatkan pahala jamaah untuk imam, ya. Tapi kalau untuk makmum wajib mengucapkan makmuman. Paham? Ya, itu sholat tapi kalau dalam sholat Jum'at imam mengucapkan imaman itu untuk kesahannya jamaah. Nah, karena imam itu termasuk 40. Ya. Nah, imam termasuk 40 dan 40 ini enggak boleh nggak boleh kurang. Jadi kudu satu orang dengan 39 harus 40 ini dalam keadaan berjamaah. Berbeda dalam sholat fardu. Dalam sholat fardu, walaupun statusnya imam itu sholat sendiri, kemudian makmumnya jamaah, nggak apa-apa. Berbeda status. Tidak dianggap bahwa yang di depan itu imam. Memang di depan. Tapi kalau seandainya dia tidak mengucapkan imaman, dia sholat sendiri. Sholat sendiri. Ya. Tidak bisa mengakui bahwa dia itu imam. Kenapa? Karena dia sholat sendiri. Karena tidak mengucapkan imaman. Makmum boleh mengatakan bahwa itu kenapa? Karena dia nyangkutin diri dia kepada yang di depan. Yang namanya di depan itu pasti imam. Ya. Boleh dia mengatakan, ente ngikutin siapa sholat? No, imam saya ono. Tapi syariat tidak menganggap itu Kenapa? Pahala jamaahnya enggak ada. Karena dia tidak niat imam. Gerbong nyangkutin semuanya. Gerbong nyangkutin dari yang gerbong pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke 20. Nyangkut semuanya. Ya. Gerbong nyangkutin semuanya. Gerbong nyangkutin dari yang gerbong pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke 20. Nyangkut semuanya.

ada pengikatnya ngikut. Mana? Magnetnya ada. Perasaan kata imam, perasaan gua udah lepas. Karena ada magnetnya, dia tetap ngikut. Tuh. Ya, magnetnya ternyata ada di mana? Gua tempelin. Gua di kereta, di gerbong gua tempelin apa? Magnet. Tapi lokomotifnya enggak ditempelin. Ya. Yang nyangkutin siapa? Yang nyangkutin gerbong. Tuh. Lokomotif lepas. Karena ada magnetnya ngikut. Perasaan berat amat ini ya. Gua jalan kata lokomotif. Ya kan? Ternyata gerbong 20 ngikut. Kenapa ngikut? Karena ada magnetnya. Tuh. Ya. Jadi gerbong ini bagaikan jamaah. Ya, dia nyangkutin walaupun dilepas dengan imam, imam sholat sendirian, tapi ada magnet yang menyangkutkan dia kepada imam. Pahala sendiri. Pahala imam enggak ada, cuma sholat sendiri. Tapi kalau jamaah dapat pahala jamaah. Nah, kalau dalam sholat Jumat, imam dan makmum harus dalam keadaan jamaah. Ya. Enggak boleh sendiri-sendiri, yang imam sendiri, yang makmum jamaah gitu, enggak bisa. Makanya wajib untuk imam, jangan lupa usholi fardho jum'ati imaman, harus. Jangan sampai ditinggal. Tuh. Makanya di sini di syarat yang ketiga, wa antusolla jamaah kudu jamaah. Ya, kudu jamaah. Ya. Paham? Antusolla jamaah. Al-makna anna salisa, sesungguhnya yang ketiga, min syuruti sihatil jum'ah, dari syarat-syarat sahnya jum'ah, antusolla, ya, antusolla arrak'atal ula minha jama'atan. Ini, kalian garis bawah ini. Ya. Yang perlu di dalam sholat Jumat dalam keadaan berjamaah itu cukup rakaat pertama. Dapat rakaat pertama dengan imam, kemudian rakaat kedua sholat sendiri, lanjutin sendiri. Boleh, boleh. Tapi dengan syarat berbeda jamaah, berbeda jumlah 40. Setelah dapat rakaat pertama dengan imam, bangun rakaat kedua. Rakaat kedua, imam lama bacanya. Mending ana sholat sendiri, lanjutin sendiri. Boleh? Boleh. Ya. Tapi jangan pulang dulu. Kalau memang jamaahnya ini cuma 39, yang satu imam, jangan pulang. Assalamualaikum. Tungguin salam semua. Jangan kemudian mentang-mentang imamnya lama, kemudian pengen sholat lanjutin sendiri, kemudian pulang. Egois. Dosa. Kenapa? Karena 39 nanti itu gak sah semua. Karena jumlahnya kurang. Nah, jumlahnya kurang. Tuh. Makanya kalian cerna benar. Ya. Jamaah, kita makmum ngikutin imam dalam keadaan berjamaah cukup rakaat pertama. Rakaat kedua boleh ngelanjutin sendiri.
sendiri.

0: Kalau yang dia takwa sini kan banyak. Iya kan, ente tinggal pulang juga gak apa-apa, lanjutin sendiri pulang. Karena lebih dari 40. Nah ini kalau memang kakaknya semuanya ada 40, kartu keluarganya cuma 40 dalam satu kampung, nah udah, diriin Jumat. Jangan pada egois, walaupun imamnya lama juga pengen cepet-cepet ya. Umpamanya imamnya terkenal lama, sepakat, wih ntar rakaat kedua kita selesaiin masing-masing ya. Iya kan? Habis itu bisa salamnya imam, assalamualaikum, salam kita udah nyantai wiridan ya. Iya kan? Nah, setelah wiridan, setelah doa selesai, imam salam, assalamualaikum, assalamualaikum, pulang. Loh, kok pada pulang? Udah doa masing-masing. Iya, udah menyelesaikan. Boleh? Boleh. Tuh, makanya di sini antusola arokatul ula. Catat di situ, kalian garis bawahi di situ. Antusola. Mendirikan sholat, mensolatkan Jum'ah, arokatul ula. Rokaat pertama. Rokaat pertama minha dari mana? Dari rokaat pertama. Minha dari rokaat pertama jamaah. Jamaatan dalam keadaan jamaah tuh. Berarti yang wajib cuma rokaat pertama toh. Ya. Kalian tambahkan di sini rokaat pertama tapi jumlah 40 sampai salam keseluruh. Jumlah 40 harus sampai salam keseluruhan. Kalian tambahin di sini. Minha dari rakaat pertama jamaatan jamaah. Ya. Di sini ada kayaknya, Mas. Ada di sini. Ada enggak? Oh, di sini ada. Ya. Perhatiin, Mas, ya. Perhatikan. Ini kitab kecil, Masya Allah. Ya, jangan diremehin. Pahamin. Ya. Falau sallu, ini antik nih. Falau sallu, seandainya ia sholat Jum'ah jama'atan. Dalam keadaan jama'ah. Firrok'atil ula, di dalam rokaat pertama. Dalam rakaat pertama wa nawu al mufarraqata fis saniyati. Tuh. Dan mereka niat. Siapa mereka? Jamaah. Aku. Jamaah. Jamaah niat al mufarraqata, akan memisahkan diri. Mufarraqah memisahkan diri. Fisaniyati di dalam rakaat kedua. Tuh jangan di situ, enggak kelihatan sono belakang lo. Masih muat. Ayo masuk sono belakang. Ya. Fisaniyati dalam rokaat kedua. Wa atamu munfaridin. Diharokatin. Wa atamu. Weh, liatin. Ngapain ngatin orang? Wa atamu. Dan mereka menyempurnakan. Munfaridina. Dalam keadaan sendiri. Tuh. Jadi rakaat kedua selesaikan masing-masing. Mereka nyempurnain, baca Fatihah dewe gitu ya. Jangan dikerasin. Ya cukup sendiri ya. Sendiri aja. Terus baca dek dewe ya. Sampai assalamualaikum. Jangan kedengaran makmum, ya jangan kedengaran imam, jangan. Ya kan. Ntar imamnya bingung. Loh, kok masih salam dek dewek? ya kan, imam lagi manteng aja bacaan yang panjang suruhnya damai wasudais masya Allah, ya kan, tahu ada jamaah yang salam. Tetap pas selesai imam selesai assalamualaikum ya kan, bubar langsung. Yang penting jumlah 40 selesai semua. Iya, yang terakhir kan siapa? Imam. Ya kita tungguin imam, hormatin imam ya kan. Nanti ketika ya.
1: Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Imam assalamualaikum. Pulang. Duh. Ya. Boleh enggak?
2: Boleh.
0: Tuh. Makanya di sini wa atamu munfaridin. Iya, mereka menyempurnakan sendirian. Sahatil Jum'ah tuh jawabannya. Jawaban dari mana? Lau. Seandainya. Tuh jawabannya mana? Sahatil Jum'ah. Sah Jum'atnya. Ya. Tuh. Ya, ini dikasih solusi. Ya kan, dikasih solusi oleh syariat jalan keluar kalau mendapatkan imam yang bacaannya lama. Tuh. Jangan ngedumel. Enggak ikhlas tar, enggak ada pahala yang ngedumel. Aduh. Imam lama banget aja. Jangan ngedumel. Tuh. Syariat ngasih solusi. Ini solusi ini. Ya. Politik nih. Politik jamaah. Jamaah. Lu boleh. Iya kan kalau kata makmum mak, lu boleh. Iya kan. Panjangin surah boleh. Iya kan, ntar kalau gua enggak kuat gua selesaiin di. Iya. Lah iya, kalau Jumat kalau dalam salat fardu umpamanya kelamaan. Iya kan, kelamaan nih imamnya ya kan. Sempurnain dewek-dewek. Assalamualaikum pulang. Iya kan. Tahu-tahu ketika imam salam agak ada jemaah. Iya kan. Lah iya. Nah, kalau ini kan ditungguin masih toleransinya tinggi. Ya, toleransi ya kan, nungguin padahal bukan toleransi, emang syaratnya kudu. Fal jama'atu, perhatikan. Fal jama'atu, maka bermula jamaah. Innama tushtaratu fi awwalha. Tuh. Bermula jama'ah innama ya, hanya saja tushtarotu disyaratkan jamaah fi awaliha ya, di awal sholat saja ya, bikhilafil adadi tuh, berbeda dengan jumlahnya, adad jumlah bilangannya ya, fala buddha min dawamihi ila tamamiha. Jumlah 40 ya. Jumlah 40 fala budda, maka wajib min dawamihi, dari melanggengkannya sampai kapan? Ila tamamiha, sampai sempurna. Sempurna apa? Jamaah. Haknya kembali jamaah. Sempurna jamaah. Bisa sempurna jamaah, bisa kepada rokaat yang kedua. Sampai ke rokaat yang kedua. Tuh. Jadi kalau bilangan itu harus sampai selesai. Jadi jumlah 40 itu harus sampai selesai. Adapun jamaahnya tok, ya kan, cukup mendapatkan rokaat pertama sah. Sudah paham? Paham sudah? Nih, ada masalah lagi. Perhatiin nih kitab, ya kan. Falau. Tuh, ini masalah. Yang harus kalian hafalin ini sebenarnya. Kalau kalian enggak, kalau kalian hafalin ada masalah. Kasih tahu nih, teman-teman, kalian, ya kan? Woi, gue punya masalah nih. Jawab bisa enggak lo? Ya. Tuh. Gua sholat Jumat cuma jamaah di pertama tok. Ya. Rakaat kedua gua selesain sendiri. Gimana menurut lo? Ya, paham itu soalnya. Gimana menurut lo? Sah kagak? Tuh, ya. Ini kan bahasa-bahasa, bukan bahasa kita. Ya kan? Mahamin dari kita. Begitu bahasanya. Gimana? Woi, gue punya tebakan nih, lu bisa nebak gak? Ya, kemarin gue sholat Jumat, ya kan, jamaah cuma rakaat pertama. Rakaat kedua, gue sholat dewek. Gue selesain sendiri. Gimana menurut lo sholat gua? Sah gak sholat gua? Gua kasih HP, lu bisa jawab. Tuh. Ya, iya. Paham? Nah iya. Yang begini yang kalian kumpulin. Ya, yang kalian kumpulin yang begini nih. Yang pertama kalian jawab, ya kan? Yang pertama kalian jawab, sah sholat gua, sholat jemaah. Ya kan? Tuh. Lah, emang berapa jumlahnya di sono? Nah, lebih dari 40. Ya, lebih dari 40. Nah, kalau 40 tok. Ya kan? Tuh. Tungguin dulu, lu pulang kagak? Gitu, ya. Kalau 40, gua gak pulang. Sampai selesai imam. Ya, selesai imam, sah berarti Jumat. Ya, tapi kalau gua pulang, ya kan, imam belum salam, berarti Jumat enggak? Paham? Tuh. Kalau kalian paham, kalian bisa bisa nguraiin sendiri. Ya, itu masalah. Itu yang harus kalian kumpulkan. Masalah yang ada di itu. Ya. Ya. Kalau memang kalian nuntut ilmu, itu ilmu berarti. Itu ilmu. Ya. Jangan cuma masuk kanan, keluar kiri. Berarti kagak ada ilmu, enggak ada ilmunya. Iya kan? Makanya kalau dalam mencari ilmu memperbanyak masalah. Tapi kalau dalam kehidupan jangan banyak-banyak masalah. Jangan cari-cari masalah, berabe. Iya kan? Bisa ribut bisa. Ya. Tuh. Tapi kalau ribut-ributnya dalam kita mencari mencari apa? Masalah dalam menuntut ilmu. Itu malah makin banyak ilmunya. Akhirnya kan jadi debat. Debat tuh makin banyak kita. Oh iya, menurut ini begini. Oh iya, benar juga gitu. Jadi makin banyak, padat lagi itu memori, terus masuk lagi, iya kan? Jadi makin penuh. Nah, ini ada masalah lagi nih, perhatiin. Falau batolat, perhatiin nih. Ini kita bicara jamaahnya 40 tok. Ya, jamaahnya 40 dengan imam. Tergambar, 40. Ya. Saya berusaha buat kalian paham. 40 tok. Iya kan? Falau batalat salatu wahidin minhum. Seandainya batal salatu wahidin. Salat satu orang minhum dari mereka. Batal atau berarti tinggal berapa? 38. Lah kalau yang imam yang batal mah beres. Nah iya. Tuh, berarti tinggal 38. Artinya kalau imam yang batal keluar wudu, ya kan? Masuk lagi. Tapi kalau batal, ya kan? Kemudian pulang. Ini yang berapa ini? batal po. Aduh, mules. Ya kan? Mules. Pulang. Satu jamaah po. Berarti jamaah tinggal berapa? Makmum tinggal berapa? 38. Pulang. Ya kan? Karena rumahnya dekat, tahfiz pulang. Ya kan? Pulang. Loh ya. Ka'an ahdasa qobla salamihi digambarin. Ya. Ka'an ahdasa seperti bahwasanya hadas ia. Ia hadas, mules, ya kan, ngentut dulu, berak terus. BAB. Qobla salamihi sebelum salamnya imam. Hi kembali ke mana ya, tandain. Jangan sampai salah nih, hi-nya kemana? Ke imam. Sobat tolat sholatul jami' maka batal sholat seluruhnya. Iya. Gara-gara satu orang membatalkan orang yang sholat jum dan orang yang sholat di rumah. Gara-gara satu nih. Iya, kan kalau orang yang sholatnya di rumah lagi enggak Jumatan, sholat zuhurnya setelah sholat Jumat selesai. Karena kewajiban di hari Jumat adalah sholat bukan sholat zuhur. Iya. Berarti sholat zuhur yang tidak Jumatan nunggu Jumatnya gugur baru dia sholat Tahu-tahu dia udah sholat. Setelah salam, assalamualaikum, ya kan? Kemudian yang di rumah sholat zuhur. Tahu-tahu ada yang pulang, lah, tong, ngapa lu pulang? Ya kan? Ya mules, ya kan? Udah, yang di sono, lalu mules di rokat keberapa? Tadi dapat rokat pertama, lu pulang. Ya, lu tong, berabe ini mah, berabe nih. Iya kan, oh no semasjid kagak ada yang selalu pulang. Nah emang apa? Lah oh no kan jamaah cuma 40, lu pakai pulang. Iya kan, udah di ujung ya kan. Iya, udah nembir. Iya, udah tinggal keluarnya doang ya kan. Iya. Kalau dikeluarin, dikiranya nanti ngentut-ngentut keluar. Iya, iya. Wah, gua sholat lagi batal gua nih. Ya kan? Tuh. Sholatul jami' batalat sholatul jami' wa in kanu walaupun. Tuh, goyahnya tuh. Wa in walaupun. Ya kan? Kalau sudah dianggap itu batal walaupun mereka udah pada pulang ke rumah. Wa in kanu walaupun adanya mereka. Siapa mereka ini? Yang di masjid. Iya, yang di masjid yang lagi Jumatan, yang kurang atu gara-gara batal nih. Iya, yang di masjid wa in kanu walaupun adanya mereka qad sallamu. Mereka sudah salam. Assalamualaikum, damai banget. Assalamualaikum, masyaallah. Iya kan? Wajah ceria, udah selesai Jumat. Enggak tahu Jumatnya, Mbak. Aduh. Iya. Nah itu mau gak mau balik lagi. Bapak-bapak, ya kan, karena tadi sholat Jumat kita batal dikarenakan ada satu jamaah kita yang batal, akhirnya Jumat kita gak sah. Mari kita Jumatan lagi. Udah capek-capek, ya kan. Apalagi dengerin khutbahnya yang lama, masya Allah, ya kan? Wa in kanu qad sallamu wa dhahabu ila buyutihim. Tuh. Ya, dan mereka sudah pergi ke mana? Ke rumah mereka. Udah pulang. Habis salam, assalamualaikum, doa, pulang masing-masing, iya kan? Iya, diumumin, ya kan, bahwa Jumat kita tadi enggak sah, bahwa Bapak ayo kita Jumatan lagi. Allah, ya kan. Ya nasib ini tanggal berapa ya? Sial amat kayaknya hari ini ya kan. Ya kan. Ini mah bukan dapat pahala banyak ini mah. Ya kan. Ya. Tuh, wa biha yulghazu. Nah ini. Dan dengan ini yulghazu diteka-tekikan. Tahu teka-teki? Nah, tebak-tebak. Dijadikan tebak-tebakan, diteka-tekikan. Fayuqalu, maka dikatakan, loh. Makanya kalau kalian nuntut ilmu, teka-tekinya ada. Teka-teki syariah. Jangan padang doang, padang syariah. Ini juga ada teka-teki syariah. Ya. Gimana? Teka-tekinya lana saksun ahdasa fil masjidi, diharokatin biar enak kalian ngomongnya, lana saksun ahdasa fil masjidi fabatolat sholatu man fil baiti, fabatolat sholatu man fil baiti. Ya, lana kepada kami saksun seseorang. Ahdasa, ia telah batal. Batalnya di mana? Fil masjidi, dalam mas. Tuh, batalnya di mas. Fabatolat sholatu, maka membatalkan sholatu. Oleh sholat seseorang, sholatuman, sholat seseorang fil baiti, di dalam ruh. Tuh. Ya. Paham? Masalahnya mana? Ini dia. Kalau saya bahasakan bahasa gaul sekarang, bahasa orang-orang kita ya. Nih, lu bisa nebak gua kasih HP. Iya kan? Lu kan katanya demen banget teka-teki, pinter banget. Nih, sekarang gua punya teka-teki. Lu bisa enggak jawab? Iya kan? Gua punya orang. Ya. Gua punya orang, iya kan? Dia batal di masjid. Lagi sholat, Bah. Batal, iya kan? Sholat batal membatalkan orang yang sholat di lu. Ayo deh lo. Bisa enggak lu tebak? Siapa orang itu? Iya kan? Hebat banget tuh. Iya. Kan batalnya di masjid. Kenapa bisa membatalkan orang yang sholat di rumah? Paham? Paham? Itu jawabannya apa? Orang yang hadas di dalam sholat Jumat yang mana jumlahnya 40. Ya, tuh orang yang batal dalam sholat Jumat yang mana jamaahnya 40 tok, enggak lebih. Ya. Tuh, makanya kalau jumlah itu harus sampai salam keseluruhan. Paham? Jadi jumlah harus sampai salam keseluruhan. Adapun jamaah cukup mendapatkan di rakaat yang pertama saja. Makanya nyantai-nyantai dulu, ya kan? Kalau memang, ya kan? Kalau memang kita rokat keduanya, ngelanjutin sendiri, nyempurnakan sendiri, ya kan? Nanti assalamualaikum, selamat, boleh tidur-tiduran, ya kan? Ya, lah lu udah dedek, ya kan? Gua sholat sendiri kelamaan sih, ya kan? Bacanya Al-Baqarah, ya, rokat kedua, ya kan? Bacanya, ya. Surah apa ayat dan utang ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajal, wah sampai akhir itu kelamaan, gua surat dewek aja ya kan, habis itu gua surat joran nyantai ya kan, ya, damai assalamualaikum gua udah selesai gua pulang ya, nah, udah salam pulang. Ya. Jadi jangan kalian ngedumel, jangan ya kalau kalian ngedumel kayak pahalanya kagak ada, sholat kalian nggak khusyuk ujung-ujungannya.
1: Ya Allah, lama amat imam ya, ngeliatin jam,
0: ya jam istirahat cuma sampai jam 1,
1: lama.
0: Ya kan lama, ya ujungnya nggak khusyuk, ya kan harus dapat pahala. Itu kalau yang begitu nggak bisa itu sholat di Mekah itu, apa tarawih di Mekah itu, iya kan? Iya, yang dah satu rakaat seperempat, seperempat, iya kan? Ayo dah, iya kan? Itu kudu kuat-kuat banget kaki. Kalau nggak kuat ya sediain aja bangku di belakangnya. Kalau nggak kuat tinggal duduk. Iya. Tapi kalau suaranya enak mah, iya kan? Masya Allah, enak, damai suaranya. Bukan suara saya, kalau suara saya kan gak enak. Ya kan, suara bule awal tuh enak. Ya kan, ya. Kalau suara saya kan 11-12. Ya kan. Udah paham udah? Udah paham? Nah, sekarang syaratnya jamaah itu ya harus yang bagaimana orangnya? Nah di sini yang keempat, syarat yang keempat, wa ayyakunu arba'ina. Ya, wa ayyakunu arba'ina. Nih, perhatiin ini. Jamaah tadi harus 40 dan 40 ini syarat-syarat orangnya nih. Wa ayyakunu dan adanya mereka arba'ina. 40 ini sifat orangnya yang bagaimana? Yang pertama ahroron, merdeka. Apa? Merdeka? Belum, kita mah belum merdeka, masih dijajah. Iya. Masih dijajah, masih naik kereta, baik. Zaman sekarang masih naik motor, kereta. Yang pertama ahro merdeka. Yang kedua zukuron laki-laki. Bang security. Terus duduklah. Yang ketiga balirin. Sudah balik. Bolang udah balik belum? Bolang? Udah balik belum? Belum? Hah? Bagus, jujur. Panji? Udah? Kayaknya sama dah. Tinggian mana, Ji? Hah? Gedean mana? Hah? Ente emang itu gedean mana? Sama bolang? Hah? Emang udah Ji? Udah balik? Udah? Tua berarti ini ya? Ya. Balikin mustautinin. Mustau penduduk asli. Penduduk asli. Nanti disebutkan mahwal mustautin, man huwa mustautin, siapa itu mustautin? Ya. Nih. Al mustautinuna. Nah, siapa mustautin? Iya kan? Hum bermula mereka, siapa mustautin? Hum mereka alladzi yang la yusafiruna. Yang tidak bepergian, mereka yang tidak bepergian an mahalli iqamatihim, dari tempat tinggal mereka. Soifan wala sitaan, di musim dingin atau musim panas. Illa lihajatin, kecuali karena ada kebutuhan. Illa lihajatin, karena ada kebutuhan. Seperti apa kebutuhannya? Katijarotin, seperti dagang. Tuh, ya. Coba orang tua kalian ini yang tinggal. Alif dari mana, Alif? Asal. Orang tua dari mana? Asli dari mana? Kampung mana?
2: Subang.
0: Hah? Subang.
3: Oh,
0: bilang Sunda deh, Subang. Ya, dari Subang datang ke sini. Ya. Bukan niat dagang, tapi niat apa? Niat kerja. Berarti dia keluar dari kampung. Tapi kalau kita yang sudah ada di sini, nggak kemana mah, kecuali ada kebutuhan keluar. Ya, tuh berarti ini pendatang, bukan mustauti. Ya, tuh berarti yang 40 ini syaratnya ada 4. Merdeka, laki-laki, balig, dan mustau. Dan 40 ini syarat terhitungnya jumlah 40. Nah, jadi 4 ini orang merdeka, laki-laki, balig, mustautin, ini syarat terhitungnya jamaah itu 40. Umpamanya jamaah dihitung dengan imam 39. Semuanya 39. Yang ngelengkapin yang ke-40 anak kecil yang belum bisa menyempurnakan 40. Hah? Enggak bisa. Karena syarat untuk menyempurnakan terhitungnya 40 ini dengan 4 orang ini. Artinya dengan 4 orang yang sifatnya laki-laki, ahror, dan merdeka, kemudian apa? Balig dan mustau. Dengan sifat ini, dengan sifat 4 ini. Ya. Ada perempuan, 1 orang perempuan. Ya, yang menyempurnakan. Nah, ini ada 41 malah tuh. Yang satu anak kecil, yang satu lagi siapa? Perempuan. Ini udah lebih, udah 41. Oh, enggak bisa. Ya, 40 ini bersifat 4 ini. Ya, 40 ini semuanya harus merdeka, laki-laki, balig, mustautin. Tuh. Ya, kalau perempuan ngikut Jumat, sah enggak Jumatnya? Sah. Jumatnya itu perempuan, sah. Tapi tidak terhitung 40. Makanya kalian pegang benar. 40 ini jumlah sahnya Jum'ah dengan bersifat orang-orangnya yang 4, yang disifatin paham? Merdeka, laki-laki, balig, mustau. Paham? Ya, ingat nih. Ya. Al-makna anna rabi'a min syuruti sihhatil jum'ah. Ini kita bahas 2 syarat aja panjang nih. Tuh. Panjang itu syarat. Kita habisin 2 aja ya. Perhatiin nih. 2 juga ini Masya Allah, kalian paham 2 ini. Banyak kalian dapat ilmu nih. Banyak dapat masalah di sini. Anna rabi'a min syuruti sihhatil jum'ah kaunu musalliha. Adanya mereka yang sholat jum'ah. Arba'ina. 40. 40 mimman. Dari seseorang. tajibu wajib alaihi muljum atas mereka al-jum'atu jum'at. Fa inna qasu fiha tu, maka jika kurang mereka, kurang dari 40, fa inna qasu fiha, kurang dari 40 fiha di dalam jamaah Jumat, batolat, maka batal Jumat. Ya, Jumat batal. Sorot wa sorot zuhra. Paham? Tuh, maka menjadi zuhur. Paham? Ya, kalau kurang, ya kan? Artinya ketika dihitung, ketika ada yang 40, ayo kumpul semuanya. Duh, kok 39 tok ini ya? Bagaimana ya? Jangan maksain Jumat karena syaratnya kurang. Tambahin sini yang belum balik, sini. Ini ada laki-laki kan belum balik ya kan? Panji belum balik sini. Ya kan? Iya. Bisa? Enggak bisa. Jangan maksain. Tuh, jangan maksain. Lah terus berarti kita enggak Jumatan dong. Enggak apa-apa enggak Jumatan. Jangan sampai kita mendirikan Jumat ternyata menurut syariat Jumatnya enggak sah. Kemudian kita pulang nyantai, tercatat oleh malaikat dia enggak sholat Jumat kagak, zuhur kah? Tuh. Iya. Dua. Iya kan? Duh, tanggal segini gue kan sholat zuhur ya. Iya kan? Protes sama malaikat gitu. Lah, malaikat lebih tahu toh. Lebih pinter. Ini malaikat dia kalah-kalin. Iya kan? Lah iya. Ilmunya langsung dari Allah dikasih ke kan. Lah iya, lu kagak sholat Jumatnya kagak sah, sama aja zong, enggak ada. Zuhurnya kagak. Tuh ya. Kadang-kadang memaksakan banget, walaupun gak memenuhi syarat, tapi kepengen banget Jum'at. Oh, namanya itu. Iya. Udah dikasih tahu bahwa itu laut dalam. Iya. Jangan nyebur. Iya kan? Lu gak sampai nanti kalau udah nyebur, kelep lu. Dia paksa nyebur. Mati. Tuh, ya. Udah tahu bahwa kalian itu enggak usah sholat Jumat. Tapi tetap tuh, enggak sah kan? Gua bilang juga apa? Padahal ngeyel sih. Iya kan? Tuh. Coba kalau lu sholat duhur yang gua kasih tahu, enggak usah Jumat, duhur aja. Iya kan? Lah sekarang kan hari Jumat, Bang. Harus sholat Jumat dong. Iya kan? Begitu, iya kan? Oh, kalau orang-orang Jawa, oh, koyok yoyo. Iya. Iya. Iya, itu bahasa orang-orang Jawa, is koyok yoyo, iya kan? Iya. Koyok sing paham dia dhewe. Iya, kayak yang paham dia doang gitu kan ya. Nah, ini udah disebutin wasarat dzuhron, maka menjadi zuhur. Udah enggak usah Jumatan, zuhur udah. Iya. Yang khotib, ya kaget lah amplop lagi baik gua. Kaget amplop, ya kan? Iya. Iya. Daus, kantongin lagi tuh. Paham ya? Sudah paham? Wala yadurru, maka tidak apa-apa. Perhatiin. Ayo, kitabnya. Wala yadurru, maka tidak apa-apa. Tabatu'ul ma'mumina bil ihram. Leletnya makmum. Tahu lelet? Lelet tahu? Lelet yang buat mancing, Hah? Lelet, lelet tau lelet? Bukan yang di kotoran, bukan. Lelet. Lambat. Iya. Iya. Iya. Lambat makmumina, ya kan? Makmum bil ihram. Ba'da ihramil imam. Iya kan? Setelah takbiratul ihramnya nyantai, kayak anak-anak tahfiz nyantai, iya kan? Iya kan? Imam muda ihram, udah takbiratul ihram dia masih nyantai, masih lama. Iya kan? Karena dia hafal, wah surahnya panjang, tenang, baru satu ayat. Iya kan? Baru dua ayat, paham mana ini imam ini lama gimana? Ya, lama. Ya. Pokoknya kalau alwan yang imam, lama. Masya Allah. Ya. Banyak cekokannya nih. Ya. Makanya dimarahin. Iya kan, gara-gara lagu dilupa ayatnya. Iya, gara-gara lagu jadi lupa. Iya kan. Iya. Ya, ba'da ihramil imami, setelah takbiratul ihramnya imam, bisyartin, dengan syarat ayyatamakkanu minal fatihati, dengan syarat ayyatamakkanu, memungkinkan mereka atau yatamakkan, bukan memungkinkan juga, tetapi mendapatkan mereka minal fatihati, dari fatihah, warruku'i dan ruku, tuh, makanya perhatiin, saya mau nanya sama kalian. Ketika kita ingin berjamaah, kita mendapatkan rokaat dengan imam, dengan apa? Hah? Dengan mendapatkan ruku', mendapatkan ruku' dengan imam. Tapi kalau di dalam sholat Jumat, kalian kudu baca dapetin Fatihah. Ya, kenapa? Karena kalian yang lambat, kalian yang lambatin, makanya kudu mendapatkan Fatihah. Kalian harus dapat Fatihah. Jadi sebelum imam ruku, kalian harus memungkinkan mendapatkan Fatihah sendiri. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Sampai Fatihah selesai, kemudian dapetin ruku. Paham? Tuh. Minal fatihati warruku iqoblar tifa'il imam an agollihi. Sebelum mengangkat imam an agollihi, dari sedikitnya ruku'. Ya, nih. Ruku' begini. Cukup. Cukup enggak? Ini udah agolnya cukup. Agolir ruku. Kalau sempurnanya begini cukup. Ya. Tuh. Makanya ada yang di postingan itu, yang di medsos, ada yang orang Arab nyontohin sholat, ya. Ada yang nyontohin sholat yang begini, checklist disilang, nggak sah. Gini baru, ya, tuh. Karena di situ nggak pas. Berarti kalau yang nggak paham benar, ketika ada sholat begini, wah nggak sah lu, tuh. Ya, karena yang menyontohkan tidak menyebutkan kalau begini nih algoritma. Coba kalau emang orang bisanya begini doang, dianggap nggak sah. Itu udah algoritma. Nah seandainya kalian mendapatkan imam udah mau bangun, ya Allah, ini kan udah agol ruku, udah nggak dapat berarti jamaah nggak dapat rokaat. Untuk mendapatkan rokaat itu kudu yakin mendapatkan ruku dengan imam tuh. Wa illa, jikalau tidak memungkinkan tidak mendapatkan Fatihah, tidak mendapatkan ruku dengan imam, ya lam tasih hal Jumat, maka enggak sah Jumatnya.
1: Tuh.
0: Ya. Ini bukannya satu orang tapi makmumin lama. Tar dulu biarin aja. Woi, sepakat nih. Jamaah semuanya karena imamnya tahu ya kan, karena makmumnya tahu bahwa yang imam ini lama bacaannya. Woi, ntar kita belakang-belakangin aja, ya kan? Ini imam biasa lama ini kalau lagi apa? Lagi baca surah. Ntar kalau ditinggal satu ayat kita bareng-bareng apa? Takbir, ya kan? Wah, Allah Akbar lagi, ya kan? Allah bareng-bareng sepakat tuh. Allah, duh. Gue udah baca Quran dari tadi, ini baru pada takbir. Iya kan? Iya. Kan kedengeran. Iya kan kedengeran? Allah, kedengeran. Iya. Tuh. Ternyata gue udah ruku diri, dia baru pada apa? Wah, kagak sah. Paham? Jumatnya enggak sah.
1: Wala tajibu ta'khiru ihrami, dan tidak wajib ta'khiru ihrami man la tan'akidu bihim jum'ah an ihrami man tan'akidu bihim. Tidak wajib mengakhirkan takbiratul ihram seseorang. Takbiratul ihram enggak wajib mengakhirkan takbiratul ihram seseorang la tan'akidu bihimul jum'ah, yang tidak terhitung dengan mereka al jum'ah, yang tidak terhitung atau yang tidak dianggap dengan mereka al-jum'ah an ihrami antan akidu bihim, dari takbiratul ihram orang yang sah jum'atnya. Kalau seandainya sudah ketahuan di samping saya ada orang mukim, ada orang pendatang, iya kan? Kemudian pendatang itu nyuruh saya untuk takbiratul ihram duluan. Bang, takbir duluan. Kenapa? Kan abang orang asli sini. Enggak. Paham? Jadi enggak wajib. Ya. Tidak wajib mengakhirkan bagi mereka yang tidak sah ketika dia mendirikan tidak dianggap orang yang apa? Tidak dianggap Jumat, yang enggak wajib yang mengakhirkan. Makanya di samping saya orang mustautin, yang satu pendatang. Ya. Nah, yang pendatang nyuruh saya takbiratul ihram duluan. Enggak wajib. Ente duluan enggak apa-apa.
0: Paham? Iya. Paham? Yang penting penduduk asli totalnya ada 4, Bu.
1: Apa mulu?
0: Iya kan? Jangan nyuruh, Bang, takbir duluan. Jangan. Ya, ente aja enggak apa-apa. Enggak wajib, dalam kitab enggak wajib. Enggak wajib abang mengakhirkan, enggak wajib. Ente duluan juga enggak apa.
1: Saya mustautin penduduk asli, ini
0: Dah, ente takbir duluan, enggak apa-apa. Enggak, Bang, kan abang penduduk asli. Ya kan, saya menghormatin penduduk asli. Padahal enggak. Paham? Tidak tidak wajib. Kama fit tuhfati, seperti di dalam kitab Tuhfa wan nihaya wal mughni khilafan lima fil i'ab wa syartil minhaj. Faedatun, perhatikan. Manusia di dalam Jumat itu ada 6. Terbagi 6 macam manusia di dalam Jumat. Nih disebutkan di sini. Faedatun qala fi Bushrul Karim, di dalam kitab Bushrul Karim wa ghairihi dan selainnya, annasu manusia fil jum'ati di dalam Jumat sittatu aqsami, ya di dalam sholat Jumat itu ada 6 macam, ada 6 macam manusia di dalam Jumat. Yang pertama, man talzamuhu, seseorang yang wajib watan akidu bihi, kalimat tan akid ini terhitung ya, terhitung 40 kalimat tan akid, kalian kasih penjelasan tan akid di sini terhitung 40 akhirnya masuk di dalam jumlah 40. Watasihu minhu, dan sah darinya. Jadi Jumatnya sah, kehitung 40 dan dia wajib Siapa dia? Iya kan? Wa huwa man ijtama'a fihi syurutul wujub. Seseorang yang terkumpul fihi, di dalamnya, di dalam diri seseorang apa yang terkumpul? Syurutul wujub, syarat-syarat wajib Iya. Wala udhra lahu, dan dia tidak memiliki uzur. Ya, berarti di sini apa ya? Ahror, zukuron, baligina, mustautinina, sehatan, sehat. Tuh. Ya. Berarti kalau memang ada 4 ini, ya kan, 4 sifat ini, ya 4 sifat ini, merdeka, kemudian laki-laki, balig, mustautin. Berarti dia masuk di dalam man talzamuhu watan akidu watasihu. Tiga-tiganya masuk. Dia wajib Jumat, dia terhitung 40, sah Jumatnya. Paham? Itu yang pertama. Yang kedua, man talzamuhu, seseorang wajib Jumat. Man la talzamuhu, yang kedua man la talzamuhu, seseorang yang enggak wajib Jumat. Wala tan akidu bihi, dan tidak terhitung 40. Watasihu, dan sah Jumatnya dari dia. Kalau dia mendirikan sholat, kalau dia sholat Jumat sah. Tapi dia enggak wajib. Dia enggak wajib Jumat, dia tidak terhitung 40, tapi kalau dia sholat Jumat sah. Sopo wong iki? Ya. Wa huwa man fihi rikun. Seseorang yang ada di dalam dirinya rikun, budak. Ya, berarti kalau budak, hamba sahaya, kalau dia enggak wajib Jumat. Dia tidak terhitung 40. Tapi kalau dia Jumatan sah. Rikun, musafirun, musafir. Ya. Musa yang bepergian, tapi bepergiannya dengan syarat bepergiannya ini sebelum fajar. Sebelum fajar sudah keluar batas kampung, musafir. Wa abdun sama, rikun dengan abdun sama. Ini sebelum fajar. Sebelum fajar sudah keluar batas kampung, musafir. Wa abdun.

Iya kan? Iya. Kadang-kadang yang jadi masalah kan ini karena tidak terbiasanya. Ya kan? Kadang-kadang perempuan di sini nih. Atau ngikut aja sholat Jumat. Ya kan? Nungguin suaminya besok sholat. Kan lucu. Ya kan? Sholat aja ngikut. Gak apa-apa. Wong di Mekah banyak yang pada sholat, gak ada masalah. Nih. Kalau kalian gak ingin dibilang, ya kan? Ya, lu mah bisanya cuma ngelihat Mekah doang. Kitabnya dong. Nih, ada tuh. Iya kan? Wamro'atun, dia tidak wajib untuk Jumat. Dia tidak terhitung 40, tapi kalau dia sholat Jumat, sah. Sah. Tuh. Karena an-nasu di dalam sholat Jumat, manusia di dalam sholat Jumat terbagi 6. Tuh. Nah, perempuan masuk dalam golongan mana? Yang kedua, man la talzamuhu wa la tan'aqidu wa tasihhu. Ini kalian kurungin nih. Bahwa perempuan sah Jumat ya, bukan mendirikan ya, tapi ngikut Jumat. Yang ketiga, man la talzamuhu, seseorang enggak wajib Jumat. Watan akidu bihi, terhitung dia 40. Watasihu minhu, dan sah Jumatnya dia. Siapa dia? Man lahu udhrun kamaridin. Seseorang yang memiliki udhur, seperti orang yang sakit. Dia sakit. Iya kan? Dia sakit. Sakit gak wajib Jumat. Tapi kalau dia Jumat, umpamanya, wah ini penduduk kan cuma 40 doang. Kalau gua sakit, ya kan, berarti nggak Jumatan dong. Ya kan, ini sakit yang bener-bener sakit, bukan sakitnya kagak punya duit. Kayak anak santri, tuh anak santri kalau kagak punya duit sakit. Iya, tapi kalau punya duit, ya kan sombong. Iya, pamer, tuh ya kan? Jajan mulu kayaknya. Kalau duit belum habis kayaknya mah belum berhenti dijajan. Ya, sampai tengah malam juga dijabanin. Oh, gue tidur dulu, ntar malam-malam gue makan. Gaya. Padahal udah dikasih makan. Iya, jangan sombong-sombong. Iya, itu udah ada tanda-tanda kalian. Madepnya ke sini. Kalau nggak mau, pulang. Ya, udah dimasakin, udah tinggal makan. Nggak mau makan, jajan maunya. Iya. Yang keempat, man talzamuhu, iya, dia wajib Jumat. Seseorang wajib Jumat, wala tasihhu minhu, dan gak sah dari dia. Gimana ceritanya? Aneh gak? Aneh. Ya kan, lah gue wajib Jumat, tapi kalau gue Jumatan, nah kagak sah. Gimana ceritanya? Hah? Aneh nggak? Lah gue di Jumat, gue diwajibin Jumat, ya kan? Gue diwajibin Jumat, tapi kagak sah. Ya, lu ngomong yang beneran lah. Ente itu wajib Jumat, tapi kalau lu sholat, nggak sah. Loh, lu yang bener. Kalau wajib ya udah pasti dong, gitu kan, namanya wajib, ya kan? Tuh, tapi ini ada kenyataan ini, dia wajib Jumat, tapi kalau dia Jumatan nggak sah, tuh. Dan tidak terhitung 40, siapa dia? Wahwal murtad, orang yang keluar dari Islam, tuh. Emang apa, kak? Hah? Jangan, kesian. Ntar asmanya kambuh. Iya. Emang ada jalil? Enggak ada dah. Hah? Ada. Nah, Mur, umpamanya begini. Jangan, ini hari Jumat. Umpamanya hari Jumat. Jangan, tadi hari Jumat dia udah capean. Udah. Ya kan, gue udah kagak mau sholat.

0: Jumat. Kenapa? Capek saya Jumat, dengerin khutbahnya capek lama. Sudah ada kewajiban Jumat, kemudian dia keluar dari Islam. Ada kewajiban Jumat. Tapi kapan dia mengerjakannya? Nanti kalau dia masuk Tuh. Nah. Yang kelima, man talzamuhu wa tasihu minhu. Seseorang yang wajib Jumat, wa tasihu minhu, dan sah Jumatnya. Wala tan'aqidu, dan tidak terhitung 40. Siapa itu? Wa huwa al-mukimu. Oh, mukim. Tuh, mukim. Orang yang pendatang. Iya. Makanya kalian-kalian yang datang ini dan datang ke sini, yang mondok di sini itu enggak kehitung 40. Dia wajib Jumat. Kenapa? Karena dapat panggilan dari Mas. Allahu Akbar. Oh, berarti kita mendatangkan bukan mendirikan. Ah. Tuh. Iya. Al-mukim ghairu mutawatir, yang bukan penduduk asli. Paham? Iya, ini kalian ini yang datang-datang ini, kalian datang-datang di sini. No Juli, iya kan, dari Cepete, iya kan, datang ke sini. Ya, jangan diriin Jumat, enggak sah mendatangkan di mana ada Jumat datengin. Di mana ada panggilan Jumat datengin. Kalau kalian, iya kan, kalau waktu aksi, iya kan, dulu itu ya kan, yang kehujanan dulu tuh, kita ngikut kemana? Istiqlal. Istiqlal dulu, sejarah itu, iya kan, Jumat kehujan, nggak ada yang bergerak. Wallah, itu sejadi-jadinya kita nangis kejadian itu, iya kan. Nggak ada yang bergerak, khusyuk dan Allah turunkan itu hujan supaya jamaah, supaya yang ikut aksi itu apa? Wudu, karena kesulitan untuk nyari air. Ya, Allah turunin hujan, pas banget ya udah kita wudu, dan itu nggak ada yang bergerak satupun. Damai itu sholat sampai basah, bener. Sampai selesai, sampai dengerin khutbah. Sampai khutbah waktu, sampai capek doa. Sejarah itu. Ya. Kalau coba Jumatan di sini udah bubar. Bubar, hujan, ya kan. Lah itu yo, oh, damai banget ya, kita masih nunggu, ya kan, damai duduk nyantai. Sampai kehujanan, kata khusus sholat Jumat itu. Dengerin khotib yang begitu. Siapa yang khotib? Habib Rizik yang khotib. Wow, gempar itu kalau guru Habib yang ya. Al-mukimu ghaira mutawattinin wal mutawa mutawattinun bimahallin kharija baladin yasma'u minhun nida wa mutawattin, dan orang yang penduduk asli bimahallin khariji buldan yasma'u minhun nida. Nih. Ya. Bimahallin, dengan satu tempat, kharija baladin, di luar kampung. Yasma'u minhun nida, ya, mendengar dari dia panggilan Jumat. Contoh. Ini kampung, nih. Umpamanya ini kampung. Ya. Ini kampung cuma kurang dari 40. Dia penduduk asli. Ya kan? Kemudian ini kampung, ada kampung lagi nih. Ya kan? Jumlahnya lebih dari 40. Ah. Kampung ini dengar enggak panggilan Jumat di sini? Ada azan, dengar. Karena di sini kurang dari 40, ya kan? dapat dengar panggilan dari ngikut ke sini. Jangan egois kemudian gak pengen dirin Jumat ke sini karena dapat panggilan Jum. Tuh, ini penduduk asli Mustautin tapi di luar kok kam? Luar kampung, tapi dengar panggilan Jum. Datengin karena memang ini enggak memenuhi syarat kurang dari 40.
1: Paham ya?
0: Iya.
1: Paham?
0: Iya, jangan. Ini kalau udah paham kalian nanti kalau kalian tinggal di mana, di kampung, di pemukiman, iya kan, yang mana di situ. Kalian yang berontak. Wih, enggak sah. Ono ada Jumat kampung. Kita ke kampung. Jangan dirikan. Ya, kita mendatangkan. Tuh, sesuai yang ada di sini, manusia dibagi 6 untuk di dalam sholat Jum'ah. Yang keenam, yang terakhir, man la talzamuhu wa la tan'aqidu bihi wa la tasihhu. Tuh. Dia enggak wajib Jumat, dia tidak terhitung 40, dia tidak sah Jumatnya. Siapa dia? Pengedan. Iya kan? Wahua al-majnun, orang gila. Sopo sing gelem? Enggak mau. Iya. Ini kalau kadang-kadang kalau ya Allah, gua pengen banget nyantai ya. Iya kan? Jumatan mah ya, kalau bisa mah kagak ya kan? Jumatan kagak, iya kan? Nyantai, jadi gila aja. Biar enggak wajib cum. Ya gitu gampang. Kelembora. Karen dong anot tok ya. Hah? Ya. Jangan ya. Makanya kalian yang menghafal ini jangan kalian buat nyantai. Ya. Dan jangan terlalu nyantai dan jangan terlalu apa? Terlalu kalian pikirkan buat jalan enjoy. Ya. Itu pun harus kalian buat dulu. Kalian atur dulu jam-jamnya, jam sekian, jam sekian, jam sekian. Jam sekian buat cari hafalan, jam sekian buat ngulang hafalan, jam sekian buat ngulang yang sudah-sudah dihafal. Nanti kalau itu sudah berjalan, akan enjoy sendiri. Sama seperti kalian enjoy dengan sore hari memang sudah dijadwalkan main, enjoy. 1 jam, 2 jam main bola, nyantai. Tapi kalau ngelancarin 2 jam, jangankan 2 jam, ya kan, 1 jam aja bool udah kekedik, ya kan. Iya, gitu loh. Lihat, kalian mikirkan masa depan kalian ke depan. Masa depan kalian masih panjang. Harus kalian raih semuanya, mumpung orang tua masih sehat, bisa membiayai, otak masih encer, gunakan kesempatan itu, jangan kemudian kalian sia-siakan. Maaf, kalau kalian sia-siakan yang rugi mah bukan saya, siapa yang rugi? Kalian sendiri yang rugi, harusnya dengan target 3 tahun lancar, setelah itu kalian cari lagi. Tuh. Cari lagi apa lagi? Mau kitabnya kek, mau kuliahnya kek, terserah. Yang penting Quran itu benar-benar kalian bisa pertanggungjawabkan sebagai penghafal Quran. Jangan cuma nanti 30 juz tapi enggak berani tanggung jawab. Ya kan nanti alasan dah disuruh ngimamin ngalesan. Padahal intinya mah kagak lancar, ya kan, alasan lo apa baik, alasannya banyak banget ya, jangan, ya kan. Saya pertama kali ditawarkan oleh orang tua, Dip, 15 juz siap tuh, tahun depan 30 siap ya, walaupun kedepannya kita nggak tahu sebulan itu bisa ya, yang penting siap. Kita siapkan semuanya. Tuh, kita siapkan semuanya. Adapun nanti udah wah capek kayaknya nih. Dapat 17 udah capek, kita panggil aja teman buat temen nih. Capek. Karena kita enggak tahu yang namanya sakit ya kan enggak tahu. Kalau emang di tanggal 20 lu sakit. Enak itu, Mak. Dikasih tahu. Iya kan? Udah ancang-ancang ya akhirnya minum madu yang banyak biar kagak sah. Tadi tanggal 20 gua sakit nih, kacau. Iya kan? Kan kagak. Tahu-tahu tanggal 17 sakit. Siapa yang mau ngatiin? Gak ada. Iya kan? Kalau kalian udah lancar, enak. Kalian mau sibuk apapun, buka sebentar, satu jus dah, dapet coba. Kalau gak lancar, boro-boro satu jus. Iya, udah lancar. Iya, ada yang demen banget 10, jus 10, 1 sampai 10, kata sama Oga. Ada. Iya kan? Makanya jangan sampai yang sudah dihafal ya kan, itu yang harus kalian lebih banyak waktunya untuk mengulang hafalan itu harus lebih banyak. Kalau dari siapa ya? Ada dari Barwani atau siapa ya? Orang yang ngafal tidak mempercepat pendapatan. Ya. Tapi memperbanyak ulangan. Jangan sampai kalian mempercepat pendapatan tapi ngulangnya sedih. Tuh. Yang harusnya dibalik. Harusnya dibalik. Ya. Memperlambat artinya tidak terlalu cepat di dalam mendapat menghasilkan pendapatan. Iya. Tapi waktu ngulangnya harus lebih banyak. Iya, ini mah nyari pendapatan banyak-banyak terus ya kan. Akhirnya 1 tahun setengah selesai. Ya kan? Habis itu ya kan ngulanginnya capek. Ya kan? Tuh, jangan sampai. Kalau emang bisa 3 tahun maksimalin. Makanya kalian harus ingat diingetin sama saya setelah kalian setoran lancarin lagi. Itu kan faedahnya buat kalian. Lancarin supaya nanti dapat setengah jus, kalian siap setor setengah jus. Ini dapat setengah jus kagak siap. Tuh. Nanti dapat setengah jus lagi kagak siap lagi, setoran satu jus kagak siap lagi. Akhirnya puyeng dah. Iya kan? Dimarahin sama guru kagak lancar-lancar. Salah siapa?
2: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya. Tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya. Tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu apa tuh? Kurang tahu. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.
3: Masih di AM 1368 At-Taqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.

0: Apa sih ya, kegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
4: Sohib Garib At-Taqwa, nyok waktunya kita dengerin nasihat Engkong Kiai Haji Nur Ali.
5: Berbunyi walazina yakni zunad zahab wal-fitab. Orang yang menyimpan emas dan perak yang akhirnya patuk wa bihajibahuhum wa junubuhum hadha makanastum. Jadi emas perak yang disimpan tidak disekatkan, nanti di akhir